0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dan dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI Polri terindikasi dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda bagaimana penjara koruptor di Arab Saudi? Biasanya penjara memiliki fasilitas yang sangat minim, seperti hanya ada kasur dan toilet di dalam satu ruangan. Di Arab Saudi, penjara yang dimaksud adalah hotel. Hotel Ritz-Carlton di Riyadh merupakan tempat para kaum elit Arab Saudi, termasuk para pangeran, yang ditahan lantaran diduga terlibat korupsi. Penetapan hotel mewah ini sebagai penjara kaum elit dilakukan pemerintah Arab Saudi sejak 4 November 2017. Saat ini, ada lebih dari 200 orang yang menjadi tahanan di penjara mewah Arab Saudi ini. 11 orang diantaranya merupakan pangeran Arab Saudi. Mereka ditahan atas berbagai jenis kasus, mulai dari kasus penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, hingga pencucian uang.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
3: Persembahan Radio Suara Jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingat 3M Plus, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
2: Radio Suara Jombang.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsukti, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Musim hujan, waspada demam berdarah.
3: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak akan dibelas kasihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
3: Kincana.
2: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
4: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, syarat untuk terbebas dari sangkaan korupsi di negara Arab Saudi? Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman memberikan syarat kepada para pangeran Arab Saudi yang ditahan agar bebas. Syaratnya adalah mereka harus menyerahkan 70% dari harta kekayaannya, termasuk kekayaan perusahaannya. Hingga kini, Pangeran Salman telah menangkap dan menahan sekitar 208 orang tersangka korupsi, meliputi sedikitnya 40 pangeran, pengusaha, menteri, pejabat pengadilan, dan mantan menteri.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Radio Suara Jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.

0: Polres Jombang dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawatdaruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Sur ceke ceke cek, sur ceke ceke cek,
6: dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Hey there, I know you weren't expecting to hear this at the end of your MP3 track, but my name's Dari. I'm in a new independent band called 9 Mile. Please, if you dig what you heard, stop by our website at www.nine-mile.com. Drop us some feedback, let us know how you feel, and hopefully you dig the vibe. Take it easy.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Radio Suara Jombang.

Thank you.

Radio Suara Jombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

بالعالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah pada hari yang penuh barokah ini kita sempatkan diri untuk bermuhasabah, mawas diri, melihat ke dalam diri kita masing-masing. Adakah rasa takwa dalam hati kita masih bertumbuh? Apabila dalam hati kita saat ini rasa takwa masih bertumbuh, mari kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Hanya dengan takwalah yang menjadikan kita semua lebih mudah untuk mendapatkan hidayah, bahkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, saya ingin mengajak kita semua, karena ini masih di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Saya ingin mengajak untuk kita semua, selain meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah, mari kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa perlu kita tumbuhkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi? Para jamaah rahimakumullah, rasa cinta harus kita tumbuhkan agar kita tidak ditegur oleh Allah dan tidak dimasukkan dalam golongan orang-orang yang fasik. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu hatta ya'yallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ancaman Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang fasik. Siapa kaum yang fasik? Kaum yang tarkut ta'ah, meninggalkan ketaatan. Tahu bahwa itu diwajibkan dalam beribadah tapi tidak melakukan. Tahu bahwa sesuatu itu dosa dan dilarang tapi dia melakukannya. Na'udzubillah. Oleh karena itu, dengan cinta kita kepada Rasulullah akan menumbuhkan semangat untuk selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Allah maupun Rasulnya. Ayat ini menunjukkan betapa cinta kepada Kanjeng Nabi itu bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang remeh, harus diletakkan di antara cinta-cinta kita di dunia ini. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang selama ini mengatakan bahkan bersyahadah atas nama Allah dan Kanjeng Nabi, kita sekali lagi harus selalu tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta aku nahabba ilaih mi walidihi
wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya.

yang tinggi untuk mengenal Rasulullah. Kita mengenal bagaimana beliau bergaul dengan tetangganya. Kita mengenal bagaimana akhlaknya. Kita mengenal bagaimana sirahnya, riwayat-riwayat kehidupannya. Karena hanya dengan mengenal semakin dalam, cinta itu akan semakin bertumbuh. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, mari anak-anak kita ini kita kenalkan dengan Kanjeng Nabi. Karena hanya dengan diawali dengan mengenalkan mereka pada Kanjeng Nabi itulah nanti akan tumbuh benih-benih cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, tanda cinta yang mewujud, memperbanyak selawat kepada beliau. Semakin kita sering berselawat, banyak selawat yang kita pelajari. Bisa selawat basar, bisa selawat nariyah, bisa selawat munjiat dan selawat-selawat yang lain. Maka itu menandakan bahwa cinta kita kepada Rasulullah adalah cinta yang benar, cinta yang mewujud. Al-Ghazali mengatakan, orang yang cinta kathuro zikrohu akan memperbanyak mengingat. Dan sebagaimana kita mengingat dalam hal Kanjeng Nabi, kita bersolawat. Yang ketiga, tanda cinta yang ketiga, mentaati dan mengikuti sunnah beliau. Banyak orang yang mengaku mencintai Rasulullah tapi tidak berusaha mengikuti ajarannya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbumullah. Al-ayah. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu. Mengikuti Nabi berarti menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam ibadah, dalam akhlak, dalam bermuamalah, dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Kana hulukuhul Quran. Bahwa Kanjeng Nabi itu akhlaknya adalah akhlak-akhlak Qurani. Apa yang ada di Quran itulah yang semuanya diterapkan dalam kehidupan beliau. Para jamaah rahimakumullah, itu yang ketiga. Mengikuti, mentaati, bahkan berusaha semaksimal mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita menerapkan apa yang menjadi anjuran Kanjeng Nabi. Yang terakhir, yang keempat, wujud kita cinta kepada Rasulullah, membela kehormatan Rasulullah dengan akhlak yang mulia. Perlu para jamaah kita ketahui bahwa zaman internet, zaman media sosial, betapa orang bisa seenaknya mencaci maki Kanjeng Nabi. Betapa orang bisa demikian mudah menghina Kanjeng Nabi. Kemudian apa wujud cinta kita? Wujud cinta kita adalah membela kehormatan Rasulullah dengan akhlak yang mulia. Kita boleh membantah dan wajib membantah, tetapi dengan akhlak, dengan ilmu yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita pelajari, sehingga jidal kita, perdebatan kita, kita upayakan berdasarkan ilmu, bukan berdebat asal berdebat. Oleh karena itu, ketika pada zaman ini Kanjeng Nabi begitu mudah dihina oleh orang-orang yang tidak suka, kitalah saat ini berupaya semaksimal mungkin untuk menunjukkan bagaimana akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kita membela secara aktif, kita berarti melayani perdebatannya. Dalam kita membela secara pasif, kita berakhlak sesuai

tuntunan Rasulullah. Dengan begitu kita berarti membela kehormatan Rasulullah. Para jamaah rahimakumullah, dengan keempat hal tadi, apabila sudah ada dalam diri kita, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم

يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل أمر همنا يهون بسمك يا عظيم Engkau ya Allah sungguh-sungguh maha besar dan hanya Engkau yang benar-benar maha besar dan kami sekarang ini atau entah sampai kapan sedang ditimpa oleh masalah-masalah yang sangat besar. Akan tetapi sebesar apapun masalah-masalah yang menindih kami itu insya Allah akan selesai, akan beres, akan meleleh asalkan kami bergabung melebur di dalam kuasa dan kasih sayangmu yang maha besar. Masalah-masalah besar yang menimpa kita sebagai manusia, sebagai warga negara, sebagai rakyat Indonesia, sebagai kumpulan masyarakat, tidak terutama terletak di toko-toko yang terbakar, tidak terutama terletak pada ratusan manusia yang dibantai dan terusir keluar kampung halamannya. Tidak terutama terletak pada bentrok terus-menerus yang terjadi di berbagai tempat. Juga tidak terletak di pedang yang diacung-acungkan atau barangkali peluru yang ditembakkan. Masalah yang besar itu terutama sesungguhnya terletak di dalam kepala dan dada kita sendiri. Terletak di dalam cara kita menyikapi hidup, terletak di dalam pandangan kita mengenai manusia, mengenai nilai-nilai, terletak di dalam cara berpikir kita, di dalam moral kita, dan di dalam ilmu kita yang banyak keliru dalam menata kebersamaan kehidupan sebagai sebuah bangsa.

Kalau Anda menaruh tanaman kembang di dalam rumah, di dekat jendela, Anda perhatikan tanaman itu akan cenderung mengarah ke jendela. Cenderung mencari sumber cahaya. Jadi tanaman saja tahu bagaimana mencari sumber cahaya. Burung-burung di kutub dan di tempat-tempat lain pada musim-musim tertentu berhijrah dari tempat yang pada musim itu kurang mengandung makanan dan kesehatan baginya. Mereka melintasi benua-benua untuk mencari tempat yang lebih menyehatkan dan menyejahterakan. Tanaman dan burung saja mengerti bagaimana berhijrah dari kegelapan menuju cahaya. Reformasi mestinya adalah hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Hijrah dari hati yang beku kepada hati yang lembut, lunak kepada saudara-saudaranya. Berhijrah dari pikiran yang tidak adil menuju pikiran yang objektif, yang menyelamatkan semua orang. Berhijrah dari kedengkian menuju kasih sayang. Berhijrah dari kebencian menuju cinta. Berhijrah dari egoisme menuju kebersamaan. Berhijrah dari ketidaktertataan menuju tatanan-tatanan soft-soft yang baik sebagai masyarakat, organisasi dan manajemen yang baik sebagai sebuah bangsa. Hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Itulah yang harus kita lakukan bersama-sama dan sendiri-sendiri, berangkat dari ketulusan hati kita sendiri dan dari keadilan.

Saya mengajak kepada seluruh saudara-saudara bangsa Indonesia, adilkan pikiran untuk melihat cahaya yang terbit dari hati sesama saudara kita sebangsa. Identitas kita yang utama bukanlah aku, engkau, tapi kita. Mari kita cairkan hati kita, tawaduk kepada Allah dan rendah hati sesama manusia. Kalau hati kita beku,

saya mengajak kepada seluruh saudara-saudara bangsa Indonesia, adilkan pikiran untuk melihat cahaya yang terbit dari hati sesama saudara kita sebangsa. Identitas kita yang utama bukanlah aku, engkau, tetapi kita. Mari kita cairkan hati kita, tawaduk kepada Allah dan rendah hati sesama manusia. Kalau hati kita beku,

0: Seandainya kita sempat diberi peluang oleh Allah, dikasih biaya untuk keliling dunia, menyusur benua-benua, pulau-pulau, lautan, dan semua dataran maupun gunung di seluruh permukaan bumi ini. Atau paling tidak, kalau pada suatu hari kita bertemu dengan saudara-saudara kita, sesama manusia yang berasal dari
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di koperasi desa Kopdes Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Kopdes Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, Kementerian Hak Asasi Manusia HAM menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja 1 juta rupiah per bulan di Kopdes Merah Putih. Kementerian HAM juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Saking Jalan Wahid Hasyim 1333 Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian kula nindas yang menika. Sesarengan wonten dicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Dintenipun dinten Jumat, tanggalipun tanggal 2 September 2016 nggih. Kula sesarengan ngatos dumugi jam 3 santen mangke badhe atur lelakon gening-gening campursari ingkang tansah dipun giaraken saking tlatah Jalan Wahid Hasyim 1333 Jombang nggih. Sedaya kemawon mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng, sehat sedayanipun lan tasih saged nglampahi sedaya ingkang kedah dipun lampahi dinten menika nggih. Niki kabaripun ten gene Pak Breng niki nggih, sakniki wonten rame-rame niki wonten grebeg tahu siang niki. Nggih, sedaya kemawon kula sumanggaaken 8/7/7 sampun kula bikak kagem panjenengan sedaya. Sugeng siang gayeng marem.
1: Matur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tes putih kabaripun, Mbak.
0: Alhamdulillah sae, Pak Jono.
1: Soale pirang-pirang dino ketoke aktif.
0: Pun balik malih ngene iki wae. Pun balik malih.
1: Pun malih nggih.
0: Nggih.
1: Jenenge pokoke jamu nih, Mbak.
0: Jamune niki sing pun pun niku
1: pun siap.
0: Siap nggih.
1: Niku ngoti monggo. Sole ibuke nek kadung aktif nggih ngoten niki.
0: Nggih. Monggo Pak Jono badhe ngersakaken apa niki, Pak?
1: Simpang 5 ninggal janji.
0: Simpang 5 ninggal janji.
1: Campur sari sing nyanyi penyiar Radio Jombang Silvi Kumalasari.
0: Selfi tibake.
1: Selfi.
0: Silvi. Nggih.
1: Wonten Mbak nggih.
0: Wonten kagem sinten?
1: Kagem kilen nggih Pak Nur Seto. Mas Gilang Tete Woni. Mama Titin.
0: Tete Woni niku sinten sih, Pak?
1: Nanti mlebet, Mbak. Yang sundong ya.
0: Oh, Tete Woni. Nggih. Nggih, lajeng.
1: Lajeng Mas Salam, Kak Wit, nggih. Desa Gagang, Pak Breng. Nitro ten gede Mbak Penceng.
0: Nggih.
1: Mama Yeti, Mama Lia, terus itu Mbak Mas, Mas Imam, gitu.
0: Yeah.
1: Terus Pak Sukardi.
0: Inge. Yeah.
1: Bunda Yeti.
0: Inge. Yeah.
1: Terus Mama Sunda, dia. Yeah.
0: Inge. Yeah.
1: Terus Mas Bu Wawan.
0: Inge. Yeah.
1: Terus, nah, lonteng gini Bunda Biwi. Gak sedaya kemana, Mbak?
0: Enggak, Pak.
1: Terus Mbak Nuun. Assalamualaikum.
0: Sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, lelakonipun mangke dipun tenggo. Kula aturaken datang panjenengan, nggih. Sinten malih, sugeng siang, gayeng marem.
2: Pak. Jangan
0: gawe
2: ati ayam tur tanah. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat manja.
0: Alhamdulillah sahe.
2: Sowe kak tak gawe jamu.
0: Enggak, ini butuh jamu kalau niki.
2: Lah niki pun kalau sambelakan. Saking waljina. Saking Malvina Mbak Ninda. Niku aku wonten Pak Jono nggih. Sugeng siang Pak Jono. Tapi Pak Jono mboten remen jamu. Remenane kopi.
0: Oh, ngoten.
2: Nggih.
0: Remenane kopi, mboten remen jamu.
2: kopi jahe. Niku kalian bayu kula nggih bareng karo sambal ndak.
0: Walah, gerah malih.
2: Enggak, gitu-gitu mah sakit. Sane kene jone lontong.
0: Napa?
2: Lontong.
0: Oh. Berarti mboten kersa anu sekol.
2: Sekolnya kumu tamta.
0: Ngoten.
2: Nggih. Kale sejumenten nggih.
0: Mugi-mugi engkal dipun paringi dangan.
2: Amin.
0: Nggih.
2: Banindang ngoten.
0: Nggih.
2: Cek nang siaran terus. Loh, lak pegel.
0: Teh gak leren.
2: Lak pegel.
0: Nggih.
2: Pak Breng sekalian. Apa Breng. Nggih. Niku Mbak Penceng tak salaman nek Mbak Penceng. Jamu nggih.
0: Nggih.
2: Niku Fundasi Bang Imam. Cak Wit Masalah. Pak Nurseto. Pak Duito. Mama Titin. Mama Titin nggih dangu nggih.
0: Nggih, mboten nate minggah ngantuk kok.
2: Mama Titin iki nanti. Engko Mbak Wati.
0: Nggih.
2: Oh, iki.
0: Nggih.
2: Moprong.
0: Moprot.
2: Pak Tep.
0: Nggih.
2: Sinten malah Mbak Indah. Pak Sukarti.
0: Nggih.
2: Terus loh, lali ngulau punan. Niku, Eyang Kimin.
0: Eyang Kimin, Mojiono.
2: Kale. Niku setunggalnya, niku mana ya?
0: Sinten.
2: Saya nggak ada ibu, niku loh.
0: Saya nggak ada?
2: Ibu.
0: Ibu, oh. Mas. Lupa jenengnya.
2: Lali.
0: Mojokerto.
2: Nggak.
0: Mas Prayoga.
2: Oh, nggih, Mas Prayoga.
0: Nggih.
2: Kale Bu Sami Sunda. Mas tuwa ya mawon ndang nggih.
0: Nggih.
2: Mas tuwa ya mawon.
0: Nggih.
2: Mungkin paringi saran sak keluarganya nangan.
0: Nggih.
2: Nggih,
0: nggih. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamu nih, mangke kula aturaken ten gelas alit napa? Gelas gede. Sing ageng kaya nggih cek lo wego niki jamu nih. Sugeng siang gayeng marem.
1: Gayeng marem ketombo ati ayam tur tentrem.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum Mbak Ninja.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata kok sehat isa, sehat to.
0: Pun ketinggal ngoten lho.
1: Iki tanggal 6 kari karo buawan dijoman jamu ni pisan. Kate gairap iki, kate gak gairah.
0: Lah nggih.
1: Apa sing disyukuri mawon sehat
0: ya. Nggih.
1: Pak Sukarti gak tau jamu ya, alhamdulillah sehat. Mun remen jamu kula. Men kula sekul.
0: Nggih.
1: Mangke diparingi sing biasa disuwun cawit sawuk glet-glet
0: sawuk gletak nggih.
1: Gletak. Nggih, salame tumut Pak Jono kali Bu Wawan mau nggih.
0: Nggih.
1: Oh ya, kula tambahi Pak Jati niki tangga kula kali Pak Pri. Pak Pri nggih sugeng siang. Oh, tiyang ngriki sugeng siang Pak Pri. Nggih. Nggih, sedaya mawon. Angge Baninda matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sukarti. Lakonipun mangke dipun tenggo. Sinten malih ingkang badhe ngersakaken pinara? Sugeng siang kaya marem.
3: Sugeng siang oke kaya marem panjenengan gawe ati kula ayem tur tentrem.
1: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bang Imam.
1: Ya, Mbak Ninda, sipun mawarta sipun.
0: Alhamdulillah sae.
1: Alhamdulillah sami ugi Mbak Ninda. Mbak Ninda juga sarasan barokah.
0: Nggih. Amin amin amin amin. Amin.
1: Suwung Mbak Ninda.
0: Suwung. Omah suwung. Oke.
1: Bu Wawan, Pak Dono, Wonten, Ibu Paija, Bu Nega Pasito, sama Yesi, Wonten, Sinten Iku, Abdul, Sawit, Abreng, Soho Ibu, Abram, Wonten, Pak Sami Sundo, Wati, Bu Sumiati, wonten nama titin masalah masinang besok aja kapek tanpa
0: pak. Inggi. Inggi. Inggi. Sami-sami Bang Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lelakonipun mangke dipun tenggo. Walu pitu senggal pitu senggal pitu. Tasik kula bika tapi niki kula brikriyen. Lagunipun kula ataraken riyen kagem panjenengan. Sugeng midhangetaken.

0: tenan kok yuk.
1: Pon nggih, Mas.
0: Mbak Yu. Sesomang mriki meleh nggih, kula tumbasi terus.
1: Lah niki jujule, Mas.
0: Allah pun mriki dibuka.
1: Pon nggih, Mas nggih.
0: Nggih.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh cakrawala.co yang berjudul begini, Opung Luhut minta masyarakat jangan banyak omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Inge, matur nuwun sangat kagem panjenengan ingkang tasik tansah setya tuhu midhangetaken adicara gayeng marem pancen gawe ati ayam tertentrem. Niki wau ingkang sampun WA Mbak Ninda, kula mangke dipun paringi tembang Kepati saking Dimas Tejo. Suwun Mbak Ninda, sami-sami. Nggih, Ba, mangke kula aturaken. Saking Mas Prayoga, matur nuwun, Masya Allah. Nggih, kayang marem pancen gawe ati ayam tertentrem. Request lelagonipun Jago Kluruk, lelagonipun damel Ibu Ndakulo, Ibu Suci Hati Mbak Ninda. Katuran salam kagem Bu Wawan, matur suwun. Senggolanipun salam balik saking Ibu Ndakulo Suci Hati. Lajeng kagem Mas Gilang, Dirga, Pak Sukardi, Ababram, Pak Breng, Pak C, Bu Wati, Bu Paija, Bu Murtini Handayani, Bu Wati, Lan Samudayani Kemawan, kagem Mbak Ninda, matur nuwun. Sami-sami. Lelagonipun mangke dipetenggo nggih Jago Kluruk. Sugeng sonten. Gayeng marem.
2: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Inggih, matur nuwun. Monggo Pak C.
2: Lagune Jarik Lurik mawon.
1: Jarik Lurik. Nggih,
2: Jarik Lurik. Salame kalau wonten Mas Prayoga. Ugi wonten Bu Juminten.
1: Nggih.
2: Wonten Bu Eti, wonten Bu Wawan, Bu Wati.
1: Nggih.
2: Ugi wonten Mama Yeti.
1: Nggih.
2: Wonten Abah Bram, wonten Pak Sukardi.
1: Nggih.
2: Ugi wonten Pak JD.
1: Nggih.
2: Pak JD, ugi wonten Pak Breng.
1: Nggih.
2: Wonten ugi Mbah Loso, Mbah Penceng. Nggih, sedaya ya kemawon Mbak Indah.
1: Inggih.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lelagonipun mangke dipun tenggo. Jarik Lurik, sugeng siang gayeng marem.
3: Sugeng siang. Gayeng marem. Dari ati ayem. Tur tentrem.
1: Inggih, matur nuwun.
3: Inggih, kula nggih matur sembahipun kalonggaranipun wekdal.
1: Inggih.
3: Atus pun di pawartos jenengan.
1: Alhamdulillah, saes toyo.
3: Wong ganteng sampun sedono.
1: Wong ganteng wau sampun.
3: Nenggol boe napa mboten.
1: Kados nggih sampun disenggol. Wong
3: sampun matur gunging panuwun. Kok pilih sampun nasa concongan kok menawi.
1: Nggih.
3: Bincing dalu menika parimana wonten orkes.
1: Nggih.
3: Monggo mrisani.
1: Nggih.
3: Malam Minggu kagunge rawuh ate mrisani.
1: Nggih.
3: Engkang nembe lumeser kalau sinten.
1: Niku aku Pak Cip.
3: Oh, nggih sajak ya sari karo Mbok Sarit. Kalau ini nggih kegono pemutin nggih boten disenggo.
1: Nggih.
3: Ababram sampun sedono.
1: Ababram niku wau via WA.
3: Oh nggih. Nggih kula mengke salamipun nunut Pak Cip kula wau.
1: Nggih.
3: Sajakipun nggih sampun kumpit. Yen wonten jangane penggalih kula dipun paringi gumuk Tanjung Kala.
1: Nggih.
3: Gumpetan juga lak paturakan jumatan porokat dan kalau sedoyo tanpa kecice. Di salamipun salam hormat kemawon.
1: Inggi.
3: Berikini pun katut jumatan Mbak Linda.
1: Inggi.
3: Odal ngajai kewajiban ngantos purnani pun arti coro mangke.
1: Inggi.
3: Kipare.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mangke lakonipun dipun teng kepun sekawan iki nggih. Berarti nggih pun jangkep menawi sekawan. Langsung kemawon kula aturaken di Mas Tejo ke Pati sugeng midhangetaken.

0: Inge, para pemirsa wonten latah kutha Jombang lan saking wetengenipun, sakmenika sampun jam kali langkung 50 kali menit nggih. Wekdal kula badhe wanci kula badhe nderek pamit saking ngarsanipun panjenengan, matur nuwun sanget angin panjenengan sesarengan kalian kula. Wonten adicara gayeng marem pancen gawe ada ayem tertentrem niki. Benjing saged sesarengan malih mulai jam 1:30 ngantos jam 3 sonten tetep wonten 100,1 MHz Radio Suara Jombang. Kula Ninda nyuwun pamit sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.

0: Jason. Hadanallahu wa iyyakum wal afaminkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media

acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Senang sekali di sore hari ini, tentunya di program Dangdut Asik Suara Jombang ya. Oke, terima kasih yang selalu pantau 104.1 Radio Suara Jombang sore hari ini, tentunya di program Dangdut Asik Suara Jombang sampai jam 5 sore. Dangdut kenangan, dangdut konvensional ya, Anda bisa dengarkan untuk sore hari ini. Dan sebelum saya terima telepon dan juga WhatsApp, saya akan hadirkan dulu ada beberapa komposisi bagus untuk sore hari ini. Ade punya dari sebentar, dari Cici Paramida ya. Dari Cici Paramida dengan RT5 RW3. Spesialnya buat semua peringkat Suara Jombang, tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang. Selamat sore buat yang baru saja stay tune ya di sore hari ini di Radio Suara Jombang tentunya. Oke, tadi sudah beberapa komposisi bagus untuk Anda. Selamat sore untuk Abah Bram, apa kabar sore hari ini? Semoga baik dan tentunya juga terima kasih yang selalu stay tune ya. Oke, minta diputarkan lagunya apa ini? Lagunya dari Maggie Z ya. Oke, dari Maggie Z yang apa ini Abah? Berakhir, oh lagu Berakhir Pula. Diputarkan lagu Berakhir Pula, boleh sebentar ya. Bentar Pak, kita carikan dulu. Dari Maggie Z ya, Berakhir Pula. Nah ini dia, sudah ketemu lagunya. Baik, saya mau buka dulu di jalur telepon. Ada siapakah? Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, onang dia.
0: Saya habis cuti, Mbak.
1: Cuti ku.
0: Lapa?
1: Golek kitab suci.
0: Golek kitab suci ke timur. Oh, ke ke selatan. Mau nek baru tak melok-melok iku lah melok sapa? Big sapa iku? Big Sutong.
1: Sing kundur pake.
0: Aku tak golek ngidul ae.
1: Ngidul sing golek apa?
0: Golek apa ya? Duren Malang. Nggih, Mbak Ani, gimana kabarnya sore hari ini? Baik, sehat.
1: Sehat.
0: Sami, sami niku nggih sehat. Lho kok dadi lagu campur sarian iki engko. Ya, Mbak Ani lagunya apa nanti?
1: Bang Haji.
0: Bang Haji yang apa?
1: Yang itu.
0: Yang mana?
1: Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta. Oh, sami mau WA Dek iki ta.
1: Iya.
0: Dek Suara Jombang.
1: Gak oleh,
0: Bahtera Cinta. Kayak tak gak buka, oleh, Mbak. Soalnya HP ini iki mau mati. Kayak tak urup nih. Nggih, kentekan bat.
1: Itu apa belum kok diwaca?
0: Lho lah iya kayak tak urup no iki mau.
1: Oh, gitu. Oh,
0: ngene Abah Bram terus sampean. Lho kesenggol kabelku. Sik. Oke, sampean apa Bahtera Cinta?
1: Kok lo
0: Bahtera Cinta. Oke. Salamnya kagem sinten.
1: Semuanya aja.
0: Semuanya aja. Baik. Nggih, terima kasih Mbak Ani. Amin. Terima kasih doanya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ani yang sudah bergabung ya. Dari kawasan Ploso, ada Bunda Wiwi, ada Bu Wati, ada Pak Sukardi, ada Bu Juminten, Bunda Eti, ada juga yang ada di kawasan Perak, Mama Titin, Mama Yeti, Dingoro, sama Mama Lia. Ya, selamat sore semuanya, ada Pak Cip, ada Pak JJ, Mbak Sami Sunda, Ayah Naon, terus ada siapa lagi, Mas Gilang, banyak deh pokoknya. Pendengar Radio Suara Jombang sore hari ini yang lagi stay tune ya pastinya. Baik, saya akan hadirkan dulu. Ada siapa di sini? Ada dari Bang Haji dengan Bahtera Cinta.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: 104.1 Radio Suara Jombang dari Maggie Z dengan berakhir pula ya. Tapi masih panjang kebersamaan kita. Oh, karena masih di hampir jam 4 ya. Baik, mitra Suara Jombang, tetap setuju di 104.1 Radio Suara Jombang di program Dangdut Asik Suara Jombang. Masih ada 1 jam ke depan ya untuk kebersamaan kita. Baik, saya mau terima telepon dulu, ada siapakah di sore hari ini. Halo, selamat sore. Terima kasih, dengan siapa, di mana? Gak
1: tahu ya, gak di absen.
0: Dalam?
1: Gak tahu di absen.
0: Tadi itu belum kesebut ya, Pak Breng. Nah, iya, sehat nggih kalian ibu nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nggih, Pak Breng, ini nanti lagunya apa?
1: Lagunya Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah. Nggih. Siap Pak Breng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Breng bersama ibu ya. Oke, terima kasih yang pastinya selalu stay di 104.1 Radio Suara Jombang. Baik, saya klik langsung aja deh kalau gitu ya, untuk Sapu Tangan Merahnya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
3: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi Kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, pukul 20.31 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rizal, warga Desa Watu Dagon, selaku pelapor yang melaporkan kabel PLN yang terbakar. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
7: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
8: Pagi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
9: Amir, kenapa kamu menangis, Mir?
10: Amir sangat rindu ayah dan ibu, Kak.
9: Tapi Amir kan tahu ayah dan ibu telah tiada. Sudahlah, kau tak usah menangis. Lebih baik kita berdoa saja ya.

Menit 22 Mitra lepas dari jam 4 sore. Terima kasih Anda yang masih stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang. Ada Pak Sukardi, selamat sore Pak Sukardi. Ada juga yang ada di kawasan mana ya yang belum saya sebut ya. Ada Pak Cip di Wonosalam, tadi sudah apa belum ya. Ada Mas Prayogo, selamat sore Mas Prayogo, bersama Ibunda tercinta ya, Ibu Suciati, selamat sore saja. Semoga terhibur aja untuk sore hari ini ya. Oke, kalau gitu ada satu komposisi bagus lagi. Oh, belum saya buka jalur telepon, mohon maaf. Yang mau bergabung di jalur telepon 8717 17 17, monggo silakan ya. Masih ada beberapa menit ke depan untuk kebersamaan kita di sore hari ini di program Dangdut Asik Suara Jombang. Oke, kalau gitu saya hadirkan satu komposisi bagus ya, spesial ya buat semua pendengar Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

104.1 Radio Suara Jombang ya. Terima kasih buat anda yang masih stay tune di serat. Di Radio Suara Jombang sore hari ini. Mama Titin, iya, kenapa ini ya? WhatsApp-nya enggak tahu ini. Kayaknya lagi ada sedikit gangguan ya untuk apa namanya? WhatsApp-nya, jadi mungkin belum bisa jalur telepon di WhatsApp ya. Oke. Saya buka aja deh kalau gitu di jalur telepon. Karena masih di menit ke-37 lepas dari jam 4 sore ya. Terima kasih buat anda yang masih stay tune di sore hari ini. Tadi dari Hamdan Atiti dengan Terhalang Dinding Kaca. Dan tadi juga ada sempat dari Rita Sugiarto dengan Dua Kursi. 8717717 ya, juga di 08123599 3737. Oke, iya ini Mama Titin, mohon maaf kalau yang telepon di jalur WhatsApp kayaknya belum bisa. Saya coba ini juga tetap memanggil. Selamat sore, ya, waalaikumsalam Mbak Sami Sunda, saya baik kabarnya. Diputarkan lagunya Matahariku dari Nur Halima, salamnya untuk semuanya saja deh, teruntuk Mas Adenya, selalu sehat dan matur suwun. Terima kasih kembali, semoga sehat selalu juga untuk Mbak Sami Sunda and the gang. Iya, oke, okay, terima kasih ya sekali lagi yang setiap hari sudah setia mendengarkan Radio Suara Jombang. Matahariku saya siapkan dulu dari siapa? Nur Halima sebentar. Kalau Nur Halima, oh ada. Baik, kalau gitu tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mitra Suara Jombang, sudah di menit ke-53 ya, lepas dari jam 4 sore. Saatnya dia harus pamit ya di program Dangdut Asik Suara Jombang. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf ada beberapa lagu mungkin belum sempat terputar ya. Saya akan hadirkan untuk lagu penutup jumpa kita di sore hari ini. Ade punya bentar. Ada dari siapa ini? Dinding pemisah spesial buat semua pendengar Suara Jombang. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.
2: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adama, kullu ibni adama utawi sekabiani anak putune Nabi Adam, iku yakulu manganhu ing kullu ibni Adam, sopo opo aturobu tanah, illa ajbadza nabi, kejobo balung kodok. Istilah ini ku ajbadza nab niku ngene, tulang sing tenggene, tulang belakang sing ngisor dhewe niki. Nah, balung kodok istilahnya, nggih. Minhu saking ajen ajburanab khuliqa didadekake sapa ibnu Adam. Wa minhu lan saking ajburanab yurakabu disusun sapa ibnu Adam. Rawahu Muslimun an Abi Hurairah. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni adama yaquluhu at-turab. Kawabih anak putune Nabi Adam. Berarti ke zaman Nabi Adam ngantos sak niki ngantos mangke dinten kiamat. Niku kabeh anak putune Nabi Adam. Niku yakuluhu at-turab bakale dipangan karo lemah. Maksudnya yok nopo to Pak kok dipangan karo lemah niku. Dadi mangke lek empun ninggalno donya. Nek wis mari teko donya niku dilebokno nang gone kuburan. Nah niku kan balik tenggene lemah malih to nggih. Nah niku mangke entek dipangan karo lemah. Wonten awake niki tulang belulange niki menyatu menjadi tanah kembali. Gampange jasate niku entek dadi lemah dipangan dadi lemah. Ngoten. Niki dawuh secara umum niku ngoten niku Bapak Ibu. Dadi sapa ae wong engko nek wis mati mlebu tenggene kubur awake niki entek dipangan lemah. Nggih. Iki maksude dipangan lemah iki ya ajur wis dadi lemah. Ngoten. Tapi wong kullu syai'in niku mustafnayatun. Setiap sesuatu itu ada pengecualian. Nah, berarti niki mangke onten tiyang niku mangke lek kapan pun mati mlebu tenggene kubur niku jasate utuh. Nggih, lemah ora doyan. Sindat, set, uler ora doyan. Onten. Ana sing dikecualekno. Nah, jadi kaidah umum kabeh anak putune Nabi Adam kula jenengan sedaya niki. Mangke lek wis mari teko donya nang gone kubur awake niki entek dipangan lemah, dipangan sindat, dipangan uler, dipangan set. Jadi ting pipi sing mumpluk-mumpluk sak niki sing bolak-balik disekin keri ning oh iku bagiane uler besok saweneng uler e kok saweger iki pipine ngono. Nggih. Dan niku kaidah umume ngonten Bapak Ibu nggih. Dadi ya ora apa-apa wis disekin keri wis ora apa-apa ngonten teng donya. Tapi maksudnya niki mengingatkan besok lek wis mari teko donya pindah tengene kubur ngene iki. Dadi panganane muler entek dipangan karo tanah. Kulu ibni Adam, kabeh anak putune Nabi Adam. Nah, cuma ngene iki mau Bapak Ibu. Kulu syai'in mustafnayatun. Segala sesuatu itu pasti ada yang dikecualikan. Nah, sapa sing dikecualikno? Dikecualikno dalam arti berarti jasate utuh, awake utuh, ora dipangan sindat, ora dipangan tanah. Nah, bukan berarti nuwun sewu sing dipangan tanah niki berarti wong elek terus disiksa, ngoten. Sing utuh iku berarti sing apik. Nek utuh niku jelas apike. Wonten sing jasate utuh niku jelas wonge apik. Wonten. Tapi bukan berarti sing jasate entek dipangan uler, dipangan sindat, dipangan tanah niku terus wong elek niku mboten. Mergo kaidahe niki kabeh anak putune Nabi Adam kok bakale dipangan karo lemah, entek dadi lemah. Wonten. Nggih, niku bisa jadi ya wong apik. Cuma ana sing apik maneh, sing luwih apik maneh niku sing jasate utuh. Ora dipangan uler, ora dipangan sindat, ora dipangan tanah. Ngoten. Dadi sing utuh niki berarti dia punya kelebihan. Ngoten. Lah sing dipangan lemah niku wau bukan berarti elek, bukan. Ya iso uga wonge apik, ngoten, apik. Ngoten. Cuma ana sing apik maneh ning iki mergo ditandai dengan jasadnya yang utuh, mboten dipangan uler, mboten dipangan tanah. Sinten mawon wonten hadise Kanjeng Nabi niku menyebutkan beberapa orang-orang sing jasate utuh. Pertama al-anbiya, para nabi, ya wis jelas nabi niki. Nggih. Nah berarti niku kategori nenek nabi niku ya mesti wong apik to Bapak Ibu. Nabi niku mawon kenggonan sifat sidik, jujur, amanah, kena dipercaya. Wonten tablek. Wonten fatonah, cerdas. Makane jasate para nabi niku utuh. Wonten mboten tek dipangan lemah. Nggih. Jadi jasade para nabi ini utuh. Jadi lek wonten dawuh, la jarene kullu ibni adam yaquluhu turab. Kabeh anak putune Nabi Adam niku dipangan lemah. Lah nabi ku apa ya gak anak putune Nabi Adam? Nggih, tapi niki masuk ranah pengecualian. Dan mergo kullu syai'in mustasnayatun. Setiap sesuatu itu ada pengecualiane. Nomor kalih niku wong sing mati karena jihad fi sabilillah. Niku jasate nggih utuh. Niki menurut keterangan hadis Kanjeng Nabi lho nggih. Wonten wong sing jihad fi sabilillah, maju di medan perang karena ingin mempertahankan agama, ternyata dia tewas, tewas karena memperjuangkan dan mempertahankan agama. Niki nggene kubure jasate utuh ora dipangan lemah. Berarti niki golongane wong sing apik-apik niki. Wonten dadi punya kelebihan. Nggih, dadi kula wangsuli malih bukan berarti sing jasate dipangan lemah niku wong elek-elek mboten. Nggih. Wong apik elek niku ya tergantung amale nang gone donya. Lah tiang-tiang niki berarti dia punya kelebihan di atas rata-rata lah. Nek umume biasane apik niki apik. Lah nek nabi kan nggih apik. Wong sing jihad fisabilillah nggih apik. Nah ini di atas rata-rata niki cara nilaine niki. Terus yang nomor telu al ulama. Lah ulama niki Bapak Ibu. Nggih. Ulama, tapi ya ulama sing temenan. Ngoten, ulama temenan niku ya sing ana rasa khosyah. Ulama niku lak manane wong alim, wong ngerti. Ngoten. Makanya ulama itu nek mboten enten rasa khosyae nang Gusti Allah niku kadang-kadang ya malah mboten apik. Makanya ulama niki nggih ulama sing temenane wong Jawa niku ngarani ulama ya kiai ngoten. Padahal kiai niku mboten artine ulama. Ulama niku artine wong alim, wong sing ngerti, wong sing paham. Wonten niku ulama, alim jamake ulama, tapi wong Jawa ya ngarani kiai. Wonten kiai niku mergo asale teko iki ae mergo gak enek liyane. Iki sapa sing dadi imam iki? Iki ae wis, iki ae. Sapa sing mimpin tahlil? Iki ae. Sapa sing mimpin istighosah? Iki ae. Sapa iki sing nyampekno ngaji? Iki ae. Lah suwe-suwe dadi kiai. Wonten. Iki yae. Dadi niki ulama niku nek cara artine nggih wong sing alim, wong sing ngerti jamake niku nggih ulama. Wonten niki cara wong Jawa sing ngarani kiai, senajan jane kiai niku budaya.

Basa sra sabuk inten niku tibake ya sabuk niku. Mergo sabuke niku sakti, punya kelebihan, makane disebut kiai. Wonten malih niku kiai pleret. Nah, pleret. Bae niku tombak. Ngene nek kiai dimaknani budaya Jawa niku nggih ngoten niku. Siapa yang mempunyai kelebihan niku layak disebut sebut kiai nggih. Dadi upama niki kiai ya kiai sing temenan, niki sing jasate utuh. Nggih, jasate utuh. Kadang sak kain kafane niku jek utuh. Nggih. Dadi dikubur bertahun-tahun niku jasate utuh, kain kafane utuh. Dan kiai sing temenan lho nggih. Soale kiai niku macam-macam, wonten kiai temenan, kiai masjidan, kiai langgaran, ana kiai berkatan lho, macam-macam niki. Niki sing masuk sing jasate utuh niku kiai sing temenan. Ana kiai tutur, kiai sembur, ana kiai napa malih niki. Malah ana kiai ngawur barang malahan ya. Jadi sing disebut al ulama niku ya kiai-kiai sing temenane. Temenan kuwi ya maksude antarane prilakune, ucapane niku ya kenek digawe contoh. Nah, niku berarti kiai temenan. Terus sing nomor 4 niku wong sing jasate utuh niku mboten dipangan lemah niku. Nggih, wong sing berjuang untuk kepentingan Islam. Nggih. Lah nek niki siapa saja bisa masuk Bapak Ibu. Lah nek ulama niku wau, wah rada abot Bapak Ibu. Dadi ya kudu alim, ora-orane ya mondoke suwe. Terus iso maca kitab kuning ngono. Mas prilakune kudu apik. Tapi lek wong berjuang untuk Islam itu siapapun dia bisa berjuang dengan tenaganya, tenagane kuwentengan, gewampangan ngoten. Nggih. Senengane resik-resik masjid ngoten. Wis pokoke masjid niku resik, sing disaponi, sing dipel, ana sawange diresiki. Dadi memang dia bener-bener berjuang untuk li'i'la'i kalimatillah. Mangane kadang-kadang nengko sok-sok do viral teng media sosial nengko lho Bapak Ibu niku nggih mbok tenan mbok gak niku. Ana napa jenenge penggusuran tanah mergo arepe dikenai proyek ndelah kok ngenai kuburan niku lha kok enek jasate sing utuh ngoten. Lah niku terus ditakok-takokno keluargane ternyata ya kadang amalane ngoten niku. Nggih, wonge entengan, gampangan. Wonten wis apa meneh kok kanggo urusan agama, kanggo urusan masjid, kanggo urusan akhirat niku entengan. Nah, berarti wong-wong sing berjuang untuk Islam niki, nah niki tidak masuk atau pengecualian dawuh Kanjeng Nabi kullu ibni adam ya'kuluhu turab. Kabeh anak putune Nabi Adam niki dipangan karo lemah. Ya kejaba niki wong sing gelem berjuang. Wonten. Ya sing ngeten iki balesane. Nggih. Wong kok ngamale apik totalitas. Nggih. Maka Allah yang akan menyiapkan, maka Allah yang akan membalas tanpa batas. Oh, ngoten. Nah sing bales Gusti Allah nggih ngeten iki Bapak Ibu. Makanya nek-nek uang kok ngamal, arep-arep balesane menungso. Ya kebujuk uang menungso ku balesane cungilik, balesane kritik. Tapi lek sing bales Gusti Allah nggih ngeten iki. Nggih. Jasate niku lho utuh, urat sing dijamin napa jenenge. La yakuluhu at-turab, yang tidak dimakan oleh tanah. Niku sing prilakune sing prilakune apik lah wonten prilakune apik. Terus sing berikute wonten malih pengecualian niku imamun adilun, pemimpin sing adil Bapak Ibu. Nggih, pemimpin sing adil. Pemimpin niku nggih mboten kok kudu pemimpin sing gede-gede kelase.
gubernur,

0: bupati, camat, termasuk pemimpin keluarga, kepala rumah tangga. Nggih. Niku nek kapan iso dadi pemimpin sing adil? Ya kategori ini masuk teng ngriki la yaquluhu at-turab. Dia tidak akan dimakan oleh tanah besok ketika sudah meninggalkan dunia. Makanya jadi pemimpin niku nggih nek iso adil, oh luar biasa. Nggih. Bahkan hadisipun Rasulullah itu 7 golongan yang besok akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Dari 7 golongan niku sing pertama niku imamun adilun, pemimpin sing adil. Bahkan ketika di dunia, ketika dia meninggal dunia, masuk tenggene kubur, jasate utuh, ora dipangan karo lemah. Tapi nek adil, nek nyeleweng, curang, menggunakan kesempatan, mbah nggih angel niku. Nggih. Oh niku imamun adil. Terus wonten malih niku muadzin. Nah niki tukang azan niku lho Bapak Ibu. Nggih. Tukang azan. Tapi nggih tukang azan sing bener, maksudnya bener niku ya iso angon waktu sesuai kalih wektune. Wonten ora terus sak karepe dhewe durung wayahe diadani. Nah, durung wayahe diadani terus wong-wong padha salat niku terus piye wong durung wektune do salat. Iki sing nanggung ya muadzine niki. Jadi ternyata muadzin, tukang azan niki termasuk golongane wong sing istimewa mergo ajak-ajak wong nglakoni salat. Makane ngapunten Bapak Ibu, tenggene desa-desa teng kampung-kampung niku nek enten muadzin kok sampai tuwek ngoten. Niku ampun salah paham. Iki wis tuwek diganti ra gelem ya nek suarane enak ampun dingoteno. Wong ki ambake niku ngerti wong muadzin niku istimewa. Nggih, teng kubure mawon niku lho jasate utuh, ora dipangan karo lemah. Makane sampai tuwek ora gelem diganteni ndekne. Jadi adzan sampai megap-megap ngandane pun tuwek. Ngoten. Mergo memang muadzin iki termasuk golongane wong-wong sing istimewa. Ngoten niku jasate utuh. Wonten malih dawuh Kanjeng Nabi, wong sing jasate utuh niku wanita yang wafat karena melahirkan. Nggih, wanita yang wafat karena melahirkan. Anjane wong hamil niku Pak ngelahirno niku totoane nyawa. Nek gak urip mati, nek gak mati urip. Hamile tok rekosane kaya ngono. Nggih to? Nggih. Wong lanang-lanang kuwi gak percaya. Jajalan weteng gandulana watu bobote 3 kilo ngoten. Abote kaya apa? Wong wedok-wedok kuat temenan. Nggih. Kamil sangang wulan 10 dina ngono kuwi iso ping 10 lek kamil. Biyen tapi lek sakniki gak patek enek kamil ping 10 niki sakniki. Mangkane wong kamil niku wis kaya wong perang. Nggih. Kaya wong perang. Malah wonten dawuh niku lek bengi diganjar napa jenenge tahajud, nek aman diganjar poso. Niku wong kamil niku, Pak. Wonten. Makanya sampai kok dikne kok ngelahirno sampai sedo, wah niki istimewa. Salah satu keistimewaan nggih niku wae. Sampai jasate niki utuh. Ora dipangan lemah ngoten. Tapi nggih mboten usah dibuktekno temenan. Mangke terus ana wong sedone gara-gara ngelahirno jare jasate utuh terus diduduk, ora usah. Oh, kurang penggawean ngoten. Pun percaya mawon kalih dawuh Kanjeng Nabi niki intine termasuk golongane wong sing istimewa sampai lemah lho ora doyan akhire jasate utuh wonten niki hamil kok nglahirno sampai akhire sedo niki jasate utuh wonten mergo termasuk golongane wong sing istimewa wonten malih orang-orang istimewa yang jasadnya itu untuk orang yang dibunuh. Dia mati karena dibunuh karena mempertahankan harga diri atau mempertahankan dirinya, nggih, dan mempertahankan agamanya. Misalnya kok misalnya nggih, ana wong sepedaan tengah dalan dibegal. Terus akhirnya duel wonten kene dijaluk napa jenenge sepedane, dijaluk napa jenenge duwite, kok wani duel kok sampai mati. Wah niki, niki istimewa niki. Mergo khifdzun nafsi, menjaga jiwa, menjaga nyawa niku hukume wajib. Wonten. Lah ana wong kok sampai duel, dia dianiaya sampai akhirnya mati karena mempertahankan diri, mempertahankan jiwa, mempertahankan nyawa. Istimewa niki Bapak Ibu. Apa meneh kok sampai mempertahankan agama kaya mau wong sing mati karena jihad fisabilillah. Istimewa niki, makane jasate utuh. Terus malih niki sing terakhir niki. Jumlahe wae wonten 10 niki, Pak. Duka jenengan nyateti napa mboten niki, Pak. Wong sing jasate utuh mboten dipangan lemah niki. Orang yang wafatnya di hari Jumat. Tapi syaraté wonge wong mukmin sing taat. Ngoten. Lah nek blarah ya angel niki nek blarah. Dadi wong mukmin sing taat. Kok sedane dina Jumat termasuk malam Jumat niki jasate utuh. Tapi gini wau ora usah nang jenengan buktekno temenan. Ngopeh mati ini dina Jumat meneh terus dijuduk oleh sak wulan dijuduk mboten usah. Itu menunjukkan bahwa orang mukmin yang taat apa male kok sedane dina Jumat. Berarti niki golongane wong sing istimewa. Dan pun nggih dadi niki ana pengecualian saking dawuh Kanjeng Nabi kullu ibni adam yaquluhu turab. Kuwabeh anak putune Nabi Adam iku dipangan lemah. Nek pun ninggalno donya enggene kubur dipangan lemah kedoba tiang-tiang niki wae. Nah, niku nggih wonten pengecualian malih Bapak Ibu. Tapi niki mboten pengecualian perorangan, tapi pengecualian dari fisik bentuk orang sing dipangan lemah niki wae. Dadi sak kujur awak niki Bapak Ibu, mulai pucuk rambut sampai pucuk sikil niku dipangan lemah kabeh. Tapi ada yang dikecualikan jenenge ajbudzanab. Nggih. Balung kodhok ngoten. Istilahe niku balung kodhok. Balung kodhok niku nggih sing teng mriki cara pitik wonten brutu-brutu. Nah, brutu sing teng dhuure niki cedheke bokong niki napa niki jenenge? Basa Indonesiane napa to niku? Nggih, niku ajbudzanab. Niku sing boten dipangan kalih lemah, artinya utuh. Jadi niki jasate sapa ae sing dipangan lemah niki kecuali wong 10 niku wau lho nggih. Ini wong 10 kan utuh sak jasad-jasate. Niki sing dipangan lemah niku ada satu organ tubuh itu yang utuh, tidak rusak. Jenenge ajbudzanab. Nggih. Ana sing ngarani balung kodhok, ana sing ngarani silit kodhok. Ana. Nggih. Dadi ana sing ngarani balung kodhok, ana sing ngarani silit kodhok. Basa arepe ajbudzanab niku utuh. Ah ngoten. Lah dari ajbudzanab itu minhu khuliqa wa minhu yurakkabu. Besok di hari kiamat manusia itu dibangkitkan lagi. Jadi niku cara cikal bakale bangkit maneh niku nggih teko ajbudzanab niku. Nggih teko ajbudzanab, teko silit kodhok niku wae. Bahkan manusia niku yurakkabu disusun maneh, makane menungso niku benjing Bapak Ibu tenggene dinten kiamat niku balik utuh malih kados ngeten niki. Ya ana sikile, ana tangane, ngoten balik maneh. Lah kadang ana sing takok kok iso, lha wong wis entek awake dipangan lemah ratusan tahun, bahkan ono sing ribuan tahun lah. Nek jaman Nabi Adam wis pirang ewu tahun lah niku. Lah kok iso balik maneh koyo maune utuh dadi menungso maneh kok ngiso? Ya jawabane ya iso. Wong Gusti Allah sing ngersakno. Lah nek Gusti Allah sing ngersakno niku lho Bapak Ibu, apa sing ora iso? Kabeh iso. Apa meneh iki asale wis tau ana, tur ana cikal bakale niki ajbulanap niku. Cara teori ini kan luwih gampang. Wong sing asale ora ana blas dadi ana iso kok. Lah kula jenengan lho asale lak gak ana blas to nggih. Enggak, cikal bakale kan ya ora ana blas. Tapi nyatane ya iso ngeten iki. Iso dadi jumbleger ngeten iki ya ana sikile, ana tangane, ana sirahe, ana mripate. Mripat ya kena digendelok, kuping ya kena digengrungokno. Lho, lah ngene iku sapa sing ndadekno? Lah nek sing asale ora ana, iso dadi ana e Gusti Allah iso. Lha apa meneh niki pun nenten cikal bakale niki ajbulanap niki. Cara teori ini kan gampang, malah gampang. Tapi lek bagi Gusti Allah iku cek asale ora ana utawa wis ana wis gampang kabeh nek Gusti Allah ning ora enek sing angel. Ya saking awake dhewe mawon niku sing kadang-kadang niku nggih sok heran kok iso, kok iso? Ya iso nek Gusti Allah ndadekno niku lho napa sing ora iso. Noten. Niku mawon mangke di hari kiamat. Dari ajbulan yurokka buminhu, manusia disusun kembali. Niku mawon mangke bentuke ya beda-beda lho Bapak Ibu. Nggih. Beda-beda niku disesuaikno karo amal perbuatane menungso sing niku minangka balesan amale. Dadi mangke niku dihidupkan kembali, disusun kembali, ana sing wajahe niku mencorong bersinar. Nggih, wadang putih mencorong. Ana sing wajahe ireng mencureng, wis ireng atik mencureng sisan. Walah malah medeni wong niki. Lah kok saged beda-beda ngoten? Wancene sing ndadekno Gusti Allah. Nah nek ndadekno niku ya mergo pertimbangane niki wae biyen ndek donyane niki anjane sregep wudu, sregep salat, sregep sujud, mangkane wajahe didadekno cerah, didadekno sumringah, didadekno bunga, bersinar, bercahaya, mencorong, ngoten. Wong anjane teng donyane wajahe digebyuri banyu wudu, bolak-balik digawe sujud. Ngoten. Nggih. Malah sing pun sepuh-sepuh buwalek nom maneh Bapak Ibu. Nggih, dadi ganteng-ganteng maneh, dadi ayu-ayu maneh. Nggih. Makane ora enek, besok iku wong sing nang swarga ning kok peyok-peyok ngono ora enek, wonge ya ganteng-ganteng maneh. Nah niki. Dadi sing utuh, sing diutuhno gak dipangan karo tanah niku ajbulanap. Silit kodok atau balung kodok. Lah minhu yukhlaku wa minhu yurakabu. Dari ajbulanap itulah nanti manusia dibangkitkan lagi, dihidupkan kembali, disusun kembali seperti ini. Ya ana tangane, ana sikile, ya utuh ngeten iki male. Cuma ngene ku wau beda-beda. Ana sing cerah, ana sing sumringah, ana sing ana sing nyabrut wonten sing mbesangut. Kabeh niku teko amale dhewe-dhewe. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi terus tersaji di 104.1 Radio Suara Jombang.

Allah

الله أكبر.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi begini, semenjak MBG diliburkan, tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya, dilansir dari bps.go.id, jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0-19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi, klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan tersebut adalah tidak benar. Sebagai informasi, dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG. Melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026 ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non-peserta didik, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
3: Yakin tetap mau fogging? Wah. Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Wah. Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Kincana.
3: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum.

0: makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Ingat 3M Plus, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Ingat 3M Plus, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra saksikan dari kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mira Chantica.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/ID Jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sak liyane atiku pas nresnani sampean.
3: Yo yo yo yo, yo mau apa ki?

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging?
2: Wah.
1: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
2: Wah.
1: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
3: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
4: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
5: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
6: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
1: Radio Suara Jombang.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah.

0: pelaporan KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Wong jange ngedeng diuber-uber, rumah sama panitia bangkrut ah. Kok iso iku mang ana jula-juli ana guntur. Guntur gunung, gunung ireng, gunung abang, gunung kuning. Kak ngomong iku eling sing enggak-enggak.
1: Oleh sim atiku girang terus oleh

Dani melok seragam anyar sing hati-hati. Tapi nggo dindi ya padha ae sing penting temen bersatu rukun. Dron lek rukun ini ya oleh garapan ya ini. Ah, aduh iki ana ndandute.

0: Kang mesti masih anak wong suking ini yo kadang-kadang ngelawak. Kadang-kadang ngerok. Pingin ngerok asem babras kabeh. Cuma kula ning kadang ngitung kadang nyanyi, lagu sembarang gak iso. Durung belajar, memang sembarang lek kepimpin kudu belajar. Kudu tekun belajar dan gemar membaca. Nek wong iku gemar membaca ngerti perkembangan dukun. Dunia kok dukun. Cuma sapa nyatek awene. Cuma swara kudu dirumat men. Lek wong ahli swara gak oleh mangan meneng-meneng mangan rancak. Mangan paku. Mur. Kancane mur iku sapa sih arek karo. Sing dhisik. Wah iki nek ngomongi jeneng mredeli lambe iki rek. Soale awak dhewe iki sapa? Sapa wis menceng kabeh. Loh, eh, kok padha sing dhisik sik jejeg saiki kok wis meret-meret.
1: Mbok kok mari peyok.
0: Yo jare mari operasi.
1: Ya mari operasi sik peyok ae.
0: Kok gak berhasil ta? Hah? Lah kok nang nggon kok apa tak sodere?
1: Wis tak gak berhasil terus aku nang Argentina.
0: Gula bal-balan yo berhasil musuh Argentina.
1: Tapi kaya biyane kok jejeg yo saiki merek jeragan anyar.
0: Iya.
1: Kata peyok.
0: Yo. Yo bejane jeragan sing anyar iki. Cari cari lah grek.
1: Tapi seneng malah jeragan anyar iki. Wong enom tapi brengosen. Enak lho nek brengosen iki lho. Nek numpak bis gak tau ditarik.
0: Ayo apa?
1: Ayo apa ditarik ditarik lah ngamuk brengosen.
0: Oh, gak masuk akal keran.
1: Tarik karsis gak tarik brengosen kene.
0: Kon iku lara kena apa sih?
1: Heh,
0: mbok diperiksa nopo?
1: Diperiksa nanti.
0: Nang mantri pasar.
1: Oh, amarga pancen ndarek karsis ta kon.
0: Nang kesehatan apa sih lara mu apa?
1: Asale tiba piye?
0: Oh, tiba gak direken.
1: Gotak layangan piye?
0: Lah wong layangane digotak regane selawe ae.
1: Lah ben sik cilik lho.
0: Oh, gak ngerti yo.
1: Umur kira-kira umur 12 aku.
0: Layangan.
1: Umur layangan, layangan wis tak candak benang wis kenek. Terus sik aku ditarik sapran.
0: Terus tiba.
1: Tiba lah, tiba aku gak tepak, tiba ni sorono watu.
0: Keselio.
1: Keselio.
0: Mulane saiki contoh arek-arek cilik kula nek layangan diagak dijangkau gak kenek gak usah upamane ana kawat listrik sampe kesetrum lak susah ya.
1: Iya.
0: Niku gak ngerti masih ana pucuke klopo dhuwit selawe iso golek dipenek biyen.
1: Wong arek cilik.
0: Iya ben awak tau menek klopo. Heh. Tau menek klopo?
1: Klopo gak tau nek jambe piye.
0: Gak ngono lak tau menek-menek klopo.
1: Menek-menek sembarang wong cilik kok niku
0: ben sehat. Gak apa-apa sik cilik sehat normal saiki wis gerang ojo menek-menek. Wis arek menek-menek ya.
1: Menek tau logo teko amben to.
0: Yo golekno anu periksa no nang Pak Dokter. Nek perlu dioperasi dioperasi. Ngono lho. Tapi ngono operasi helm kon gak gelem rono. Tepak kokno.
1: Iya dioperasi sirah kulan kon.
0: Yo gak ngono, sing penting ya nurut apa sing di apa
1: perintah
0: Pak Dokter.
1: Iya. Ajure pengen operasi.
0: Oh, kon nang omah mari. Tak sembure.
1: Heh?
0: Tak sembure. Golekno uyah ae wis.
1: Uyah?
0: Iya.
1: Ambil apa?
0: Pencit.
1: Nambah ni rujakan kau ni tu.
0: Kau ngono prapen ni.
1: Oh prapen ambil apa?
0: Geni ambil jagung nom yo.
1: Terus ditunu kau sih ngerokoti.
0: Jadi mui jangkrik, didi jangkrik oleh mateng enak lo keren. Pun tak tahu
1: kau. Pas aku enak walangi lo.
0: Terus pokoknya loro iku golek sing cocok kadang cocok nang dokter.
1: Iya.
0: Kadang cocok jamu-jamu biasa.
1: Jamu Jawa ya.
0: Terus kau ni kati nandi kok nggawa pacul kan?
1: Lo kape nang Tegal.
0: Duh kau ni ku bawa Tegal Pekalongan.
1: Ya ndelek branjang kawat.
0: Oh, tak Tegal. Oh, diaran wong tani sabane Tegal sawah.
1: Tegal sawah.
0: Iya, tanah molan,
1: yo. Iya, tanah dolan tanah apa pasamu?
0: Tanah apa?
1: Tanah longsor.
0: Tanah mombo.
1: Iya.
0: Wong tani ku kudu maju. Soale pangane kudu luwe-luwe kanggo nyukupi keluarga lan nyukupi bangsane. Tanah mombone piro sih?
1: Loh, ana nek 3 meter.
0: Oh, cukup lek mendem kene, lek iku. Wong tane kok 3 meter.
1: Enggak, 1 meter.
0: Lah biasane lek ngolah tane iku diapakno dhisik lemah iki.
1: Lemah iku dicakari sih.
0: Tak babras kabeh lan.
1: Enggak ala ono garbu piye.
0: Oh, dibrojol. Nah, mari dibrojol.
1: Dibrojol terus sapine nok nisar brojole nok ndukur.
0: Oh, kok niku ngawur mesti sapi nok ngarep brojol nok mburi.
1: Iya, wong numpak.
0: Iya, marung dipaculi.
1: Dipaculi.
0: Oh, sing ku sing enak macul opo ene?
1: Macul gegermu. Lho macul lemah iku lho.
0: Lho macul lemah diolah.
1: Diolah.
0: Nurut apa sing ana supaya dadi macul.
1: Peraturane wong tani ku apa?
0: Apa ae kon ngerti tanah lan.
1: Tanah ku lemah.
0: Tanah isane awet.
1: Ya aja didol.
0: lapisan tanah yang paling atas lah penting sekali kami iya, kaum tani supaya tetap subur, gak kena banjir oleh erosi. Terus cara penanggulangan itu ya apa?
1: Itu gampang aja, penebangan liar tidak boleh.
0: Penebang liar gak oleh.
1: Angon sapi kalian njero kamar.
0: Oh, lah tadi perkara.
1: Kamar itu termasuk tanah wong sing wis dipageri. Oh,
0: tanah sing gondol.
1: Kudu dikramasi.
0: Ditanduri.
1: Ditanduri lho kon niku.
0: Lan maneh lingkungan hidup kayak diperhatikan, penduduk tambah suwi tambah padat.
1: Iya.
0: Tak diperhatikan lak boleh geger terus tak kadang-kadang salah paham.
1: Salah paham.
0: Salah marsan. Marsan lak kakang niku basiman. Salah paham, harus saling menyadari kan.
1: Menyadari.
0: Iya.
1: Kadang-kadang wong iso ale wite pencet manggungan gendenge wong tanggane marai gegres. Geger.
0: Iya. Kok nandur apa nduk sawah?
1: Oh, nandur pekara.
0: Kon nandur pekara ya opo kon lak
1: iblis.
0: Lek kon nandur pekara lak iblis kon. Nandur opo ae?
1: Nandur koro.
0: Koro.
1: Oh, nantos mari kon nandur pedang.
0: Pedang
1: terus nandur turi.
0: Turi
1: celurit.
0: Ungkal. Pemblakrak gak karo-karuan.
1: Ya koro iku koro.
0: Aku kapan-kapan aku lanak wong sugih.
1: Oh, kon sugih.
0: Tapi yo gak tau nyemplung nang sawah. Cuma kapan-kapan pian-pian kepengin aku dadi wong tani.
1: Lho nang nggonku ae.
0: Oh iya. Kon bodal jam piro?
1: Aku jam 4 iso sudha.
0: Mulih
1: jam 8 bengi.
0: Oh bengkong kan. Bengkong gegerse dadi wak urang temen kan.
1: Lha apa?
0: Ya diatur masih nyambut gawe lah terus-terusan lah. Engko donyane nglumpuk awake legrek.
1: Lha aku giliran.
0: Oh giliran.
1: Iya, awake dhewe jam 8 esuk sampai jam 12 sawah.
0: Oh iya. Iki mangko kok kudu apa kok mangko nggo pacukate nyilek napa?
1: Nyilek no anu banyu.
0: Oh, banyu apa?
1: Banyu mati.
0: Kok mati tanduramu?
1: Oh, lah sawah ku ya, Pak. Angile lo banyu sawah.
0: Oh,
1: ya ku geger polahe-polahe banyu ya geger aku iki.
0: Lah bos iki geger-geger saling nyadar opo sih?
1: Ya geger iki soalnya banyu ki awake milih nang nggonku sih.
0: Iya.
1: Wis dilekno mbek Kang Jaya, awake dhewe sih. Polai banyu doai.
0: Oh, tak usah. Menyadari lah. Tentenan, yo.
1: Ya bener sewengi ki sapa Kang Jaya, sewengi mana Kang Sapran, sewengi mana nanggonku, gunung mak, sewengi mana Marsam, gunung
0: Marsam. Iya, panen sak tonggo kudu sing rukun nah. Kau ada rebutan. Mergopo do perlu ne. Tani lah gak rukun lah, gak kuat lah. Iya.
1: Buka lali yo.
0: Pokoknya
1: kalau jadi nanda jibino. Jadi ngatur jino.
0: Hei kan, kapan-kapan ada jino senen nang omahku. Aku nak perlu nih, aku nggak ajak. Kau jenis konco lah tak aturi ta.
1: Iya, lu undang.
0: Iya, Rono yang gue gedang, gue gulo, kopi, beras yang gue keran. Jadi aku lah kari nyediak no geni karu kayu to.
1: Iya, kau nih enak nih kau ngengero nang aku. Kau karpu yang kau dua ajak.
0: Iya.
1: Aku nanggonmu, anakku, bojoku tak ajak Rono.
0: Oh, ya marino tak tutup lawangku, ya.
1: Gak dokur.
0: Mau keluar dokur barang. Menit-menit lebih enak, kelumpuk no. Tuh kau no kendaraan tak sih gak melaku ay.
1: Tapi kau nih undangan si temen ta lo.
0: Apa?
1: Kalau kundangan daerah lampu-lampu biasa.
0: Lampu apa?
1: Mungkin sebelumnya kalau kundangan geger polae yo lampu itu.
0: Iya lampu ni mati.
1: Lampu tepai mati. Tujuh nama namin lampu mati tangan operasi. Pateng pun dibubun peten dia bandeng.
0: Terus ya?
1: Mereka tak kembu tak cekcek tak cakot tapi aku.
0: Apa?
1: Tata sikirnya Sapran.
0: Kamu kon ngawur. Kok gak tau mangan nek kon iku.
1: Lah yo ketok gembu kali jebolane sing.
0: Wis ngene tak kandhani.
1: Kasong bales ya yo diser. Tapi kon kok mantar.
0: Sekali-kali kon iku yo jalan, sekali-kali numpak. Tuku sepeda po, nggonku ono sepeda.
1: Sepeda apa?
0: Kadane 75%.
1: Oh iya kok tak tuku.
0: Sepeda pancal, cuma pedal wis legrek. Kena ditandani kok gampang.
1: Kena dipancal.
0: Yo kena.
1: Masa dengkul.
0: Lho yo kena sepeda lah.
1: Oh iya jarine kena termasuk olahraga.
0: Ya? Olahraga, jantung sehat lah kadang-kadang wong mlaku supaya jantungnya sehat.
1: Iya, pasti gak mlaku sepeda biasa pedal mancet tai kok
0: iya.
1: Pancal.
0: Menengah
1: kok yo ono.
0: Yo bane rusak cuma yo tukono bane sepur, kuat kan. Ban sepur ku awet ya, dia enak kon gak tuku-tuku isan.
1: Nek tuku ban sepur aku tuku rel.
0: Ora boleh
1: padu lah opo ban sepur.
0: Aku lho gak tau mancik lemah kon tak kandan.
1: Ya mancik sepatu kan.
0: Lho enggak.
1: Mancik apa?
0: Ya nek no kendaraan terus sepeda motor.
1: Lho, nah, sepeda motor mancik apa bokongmu?
0: Lho engko sadel.
1: Sadel mancik apa?
0: Sadel lek mancik garbu.
1: Lah garbu ne mancik apa?
0: Garbune mancik as.
1: As mancik apa?
0: As mancik ruci.
1: Ruci ne mancik apa?
0: Peleng.
1: Ah peleng mancik apa?
0: Mancik ban.
1: Nah, ban mancik apa?
0: Ban lek nyangkut peleng.
1: Bane macam
0: apa? Lah nak nyakut peleng dah.
1: Padha dik arep aja ngomong ban-banan. Nek dik kon ngomong ban mare perkara. Padahal mbek kon iki ngewangi sapran.
0: Gila ngomong malak-malik. Mosok peleng nyakot ban, bane nyakot peleng.
1: Bane dicakot peleng.
0: Oh, bane cakot peleng.
1: Ya ora ono bane cakot bebekmu lho.
0: Cuma lan doa embong-embong hati-hati, yo sok karpe dewi trok nengah-nengah terus. Ingin lah pokon anu.
1: Masih
0: mas. Melaku anu grup bakul dawet. Masuk gak kayak tolak bakul dawet di munu.
1: Sing salah lagi bakul dawet ti.
0: Ada apa?
1: Lagi ni melaku bener-bener dah nyabrang.
0: Lu nanya apa yang jadi tukar ni kok?
1: Apa yang jadi tukar ni apa? Wong kene sepeda melaku kau ni nyabrang. Bodoh ya, mereka nubruk. Nubruk
0: aku. Iku lapas seman. Ojo sari.
1: Ojo sari. Ojo dhewe, ojo dhewe keturun sepeda pancar.
0: Yungkir wale.
1: Kapok kon.
0: Kon ku.
1: Ngono ya gak ngamuk ya.
0: Sapa? Iku bapakku iku.
1: Sapa?
0: Ngawur dadi bapakku saiki.
1: Pasmen bapakmu.
0: Lho ya mulai biar lah bapakku.
1: Lah ya iso domba ngono. Kan sepeda pancar bener iku lah sepeda sing
2: yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
3: Kincana,
2: kincana. Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang

0: plak iso murat marit. Ono kucing daya apa? Duwe anak sitok tapi gak iso dicekel buntute. Gak ngono aku makan-makan aku kok mati dhewe kok ndo omah kene iki. Sisui tak tekok dhewe awakku iki. Sopir siji yo gak tau mule apa bani gembos, mesti kok ban gembos. Saya liyane iku kok gak ono ngono lho aku.
1: Din din din. Sopo selopan? Sopir selopan.
0: Kon, apa klakson gue mau ganti?
1: Duh, sing ganti klakson iki sinten?
0: Klaksone montorku kan gak ngono sih.
1: Ngene iki. Napa?
0: Ciet.
1: Ciet iki dedek klakson iki.
0: Lah apa lho?
1: Tekus kecepet. Kok wong supire kok dikalano, kula niki lak sopir ta?
0: Iya.
1: Lah nggih lah sampean nak jeragane. Perkara urusan montor ni urusan kula. Sampeyan roh ketot.
0: Rusak
1: peneh ayo. Ketot direwel.
0: Ini lho kon-kon kok sok kakek ngentit ketot. Sampe petot kabeh.
1: Ketot kok dintit lho. Kula niki mboten ngentit ketot. Sopir niku tanggung jawabnya kan mobil. Mobil niku cepet lan mboten niku tergantung kalih ketot.
0: Kak iso aku mangkel. Duwe ketot ngentit. Apa wong iki tak tumpaki sok muni. Segurawan mesti mbok gantit ditan iku ya.
1: Segurawan. Kok ono mobil masih anyar ya kok muni segurawan. Sama niku kula niki ngaten lho nggih. Sopir niku tugase abot. Kadang-kadang ngeteraken bapak.
0: Yeah.
1: Kadang-kadang ngeteraken sampean. Ngeteraken sampean menapa-napa kula. Yeah. Ngeterno bapak lu bosen.
0: Lah sebab e?
1: Apa mobil tumpaki ngiler ae. Bapak iki gak kena mambu. Mambu kasurane montor, munggah ngantuk pisan. Heran
0: kok. Kok niku tak kandhani, aku wis sok kawin mbek bapakmu kepencut ya sebab kaya ngono iku.
1: Kepencut kok kepencut ngilere. Samane niku nggih, kula niki nggih, mboten kok keberatan wong darani tugase sopir. Sopir niku tugase niku ngapiki mobil. Mobil kotor, sopir senyuci, ya. Ngeteraken jeragan mereka, ngeteraken sampean. Cuma lho sayangnya kok kula nih mau tau diteraken jeragan lho nih lho.
0: Gendeng aku.
1: Sekali-kali mbok ngeterno. Mau sama nih kebacut, nang pasar ngeterno pantes, nang toko pantes.
0: Ya.
1: Adit kan ngeterno.
0: Lho awakmu kan matiku di tanganmu.
1: Kenapa nih?
0: Matiku di tanganmu.
1: Matiku di tanganmu ya?
0: Lho mamanya aku kecelakaan.
1: Wah lo jedeng kok kecelakaan. Sama nih lho. Sama nih sopir ngeterno tapi masih nggih ngeterno nang luar kota ta pundi mosok sopir sampai sepur
2: kaget ngomong apa ae kon sawangane kon kok
1: tak goreng ngono mobil iki tak goreng mesti ngantuk
2: ngantuk mosok kon gak ngerti apa sebabnya nek kon sing nyetir aku nak mburi mesti ngantuk
1: napa
2: aku wedi mek kon iku iya akeh sopir gak kaya kon.
1: Sawali wedi awake kula.
2: Sopir liyane lak tenang nang ndelok ngarep
1: nggih.
2: Mendapat keselamatan. Wong kon enggak nyoper pringas-pringis. Dutono untumu koyo garu. Untumu koyo genteng-genteng untumu.
1: Sedo, Bas.
2: Apa?
1: Mulane sampean kudu ngerti. Napa sebabe mobile sepiane kula coplok?
2: Lah apa?
1: Sebab kula dhewe nek ndelok. Bapak ini adalah sepnya adalah rai gue jadi ini wedi
2: orang aku kepada Pak Citro yang ngono anu Pak Basman supirnya buat diganti saja orang sopir seperti Dracula gitu.
0: Iya Pak, iya memang iya ingin ane kan bani gembos
2: iya
0: ngumpah si ngumpah bani ya semaput
2: lah iya
0: sebabnya apa padahal emang tuh situ loh kok semaput
2: lah iya mari kan ngono jangan masuk apa kayak sopak ya. Atau ada sopir sopir gopo aku ngurung apa gopo ngerti ya
0: bapak ikan jengono tak apa-apa kok kepencetnya awakmu ya suka ngono
2: nah iya
0: saya lihatnya lo mes kan agak setel aku tambah enak
2: nah iya
0: sama

0: Saiki awakmu lemu iki, biyen mulai petok aku guru. Saiki lemu aku manganmu koyo ngono.
1: Ya nek lho sapa? Resepsi ta.
0: Kondi kan?
1: Pas aku gak dipapak lho ya apa sih?
0: Iki
1: delok
0: seneng ana. Sampe sampean mau dipapak.
1: Lah aku jam piro wis janji ngono lho.
0: Bapak ya ngarano. Bapak ya kan jenenge kula bapak mobil kula beto bapak ngiler. Eh bapak ngantuk. Ya iki tengkorak iki ngarani.
1: Sik mobil iki lek gentenan, kok sing numpak sampean kae Pak.
0: Nono nek bapak bisnis enak.
1: Alah bisnis-bisnis apa? Sampeyan ku egois.
0: Waduh, apa egois.
1: Bertindak semaunya sendiri.
0: Loh, ngono ta, aja ngono iki bapakmu sih.
2: Memang bapakmu feodal.
1: Ngerti kok, ngerti
0: iki. Apa feodal iku, Dik? Oh, aku dianggap diktatoris ngono. Iya, model-model kono iku. Semene bapak sampean iki pancen bener nek sampean ngomongno egois iki bener. Sebab bagi tahu para nambal ban. Eh, Un. Mene jamu kon.
3: Ya, napa?
0: Jamu. Kon tambah suwe, tambah tuwek, tambah kempong. Ora. Pakai nyedot bensin kon. Jamu kalian singset, ya.
3: Sama niku mosok sopir kok jamu kalian singset.
1: Wis lumrah, Pak. Sopir mulai ceperan wis lumrah.
0: Lumrah kok ora
1: perlune.
0: Lho, Pak, perlu, Pak. Lho, Pak.
1: Jange ana tamu.
0: Hah?
1: Tamu.
0: Hah?
1: Jange ana tamu. Hah?
0: Lah yo, ana tamu.
1: Ana tamu.
0: Sopo?
1: Lamaran.
0: Oh, ngamar kon.
1: Yo, kok ora sampean.
0: Kon nak kandhane. Iku tak biasa sih wong urip.
1: Nah,
0: wong lanang kawin, wong wedok ya kawin.
1: Nah, saiki sampean ya apa lho?
0: Lho, ngene nak, bapake nak ape lungo nak. Bapake ape bisnis nak.
1: Bisnis nang
0: lho nang Kutuk Utara nak.
1: Sampeyan iki lho, Pak. Bisnis-bisnis saya digowo mek pencet tok ae.
0: Lho, iki aku iki bisnis iki penting urusan dating, ngerti ya? Apa kon
1: iki? Iya, banyu jani ruwe bapak.
0: Oh, iku wangi bae wong tuwa iki.
1: Oh, dating sing diurus.
0: Masalah kon kawin, bapak gak kang rintangi. Entek perang juta sih nak. Gue tak dole sopir ini.
3: Apa? Sopir di dal payu piro pak?
0: Gak payu perenmu kok ngono ya.
3: Ayo sama enggak.
0: Ayo pokoknya kan kawin-kawin enggak cukup ibumu aja mutusi.
1: Ngono?
0: Iya lah tapi lu ngono ngono ngamar tau ya.
1: Aja mulu-mulu
3: ngetui berantau seno.
0: Kan ngomong apa? Kan ngomong apa? Aja mulu-mulu.
3: Mulu-mulu.
0: Wah off net. Meti dua bojosi itu kok pedal gak karuan.
1: Jangan apa
0: Kiyo, bolo. Yes, sampean jane. Nggih, Pak. Iya, Pak.
3: Kale kula.
0: Iya, Pak.
3: Kula ngeteraken malih.
0: Iya.
3: Sok ngiler mana lho, Pak, lho.
0: Wis, ndelok ngiler tok ae.
3: Kula sakniki ajeng iki sing ngeteraken Bapak.
0: Iya,
3: terus nek nentamu wau terus
1: jadi tak pasrah iki ya, Pak ya.
0: Utus anake ya, anakmu dilamar sapa asal wonge temen. Temen asal wonge temun. Pokok wonge temen.
1: Nah.
0: Ya, ya, ya.
3: Lah sampean mentak metu sing kan sampean ngenteni tekani supir,
0: kula putus. Ana paribasan ya.
1: Oh, kalau itu
0: pantem itu tak nolong aku bapaknya tak nolong.
3: Proses semen mencakup mutusi.
0: Putus bojoku lo,
3: mereka.
0: Kayaknya
3: tadi keputusan.
0: Oh, pari pasan bebet, bebet, bebet.
3: Mah, lo sabet malah dia. Sengapi bebet ni gua.
0: Iya.
1: Siapa
0: pun. Bapak, ini bebet nongkon. Ayo tak bilang dek ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Dah,
1: dah.
0: Lagi
1: lo. Hati-hati kon.
3: Din, din, din.
1: Si muni kok irungi sih. Bu. Saya kaya persiapan bu belanja-belanja bu kena tamu lah isin
2: ayo PT untuk apa?
1: Eh?
2: PT
1: kocok

0: suwe bojo dinas kalau balik bisnis bis kota barang kalir mulai ini arang-arang ngekai blonjo masa uang kekai blonjo terus saya lah kapan biologis uang aku ini golek pegawai mana cik angele ngerasa no anak gak tau mulai pisang keluyuran aja aku lak pegel sih suwe mbak wis coba wedok cik angel Sinten
1: kula
0: Sinten
1: kula dia
0: ha iki lho medeni iki ha iki lho
1: kula
0: lho lho
1: sampe wedi
0: wedi
1: kok kula dhewe ndelok aku nggih wedi
2: kan aku mbobol pawon kan
1: senengan wayahe ning bobol lha
0: mboten sampeyan iki daya ta jenenge napa
1: pertamu
0: tamu golek sapa
2: lha aku sing gak tak griya
0: aku sing ndek omah
2: lho sampeyan
0: lho sampeyan iki tangga-tanggaan apa Wang Leo?
1: Kalau Wang Leo?
0: Wang Leo? Sama nak kebuyan, aku ni bojoku gak anak lho ya. Aku bikin ijen lho di omah lho, ajak sembrono.
2: Maksud nanti bisa sampean?
0: Betul nanti.
2: Larangnya dihinep nama.
0: Kenapa? Itu apa sih?
2: Bisa rundingan keras.
0: Ya ya, dorong apa-apa lawang kau nginep. Nah, sama ini bojok kali sinten.
1: Lho, lawang pagen coba.
0: Lho, langge. Sama ngering golek sopo.
1: Lho, pade, pade sebentar. Atas pengamalan.
0: Jadi ono, penggawe yang digolei. Yang golek beli ono, golek kertas ono lah. Penggawe
2: digolei. Nah, sama bocah kan golek beli ni biasa golek beli.
0: Oh, ono tak? Nggih.
1: Golek apa? Mari aku golek beli ni.
0: Nggih, sama lo godi saya lo golek mangga.
1: Nggih, lu
0: banget nggih. Mangga.
1: Lah apa?
0: Kalau jadi coplok, ustala. Ustala jadi coplok pun.
1: Sudah coplok.
2: Dan,
1: sih. Apa ya?
2: Sepatumu coplok sepatu.
0: Sepatu sama ni kau jadi coplok.
1: Aku ki ya lata
2: lho. Lho tulung nggih dicop lho.
0: Sampe niku mboten usah wong iki omah biasa koyo nang
2: diae.
0: Kene-kene kene.
1: Nggih.
0: Lungguh sinyal.
1: Bapak kesapun ndi kok sepen
0: bisnis.
1: Bisnis.
0: Nggih.
1: Oh, sepen suwe mboten mantuk.
0: Mantuk tapi yo kadang-kadang. Kadang-kadang sak ulun ping telu, kadang-kadang yo sak ulun ping lima.
2: Tapi
0: kadang-kadang seminggu yo pindho.
1: Tapi seminggu niku pindho.
2: Apa kan?
1: Kok gak balap-balik luar Jawa saya balap-balik lalu cek ongkos ini
2: bapak cek tanggungannya jewe kok
0: gak sama ini kok jenengnya sih itu aku ya durung kenal
1: kok enggak kepanggakan kok sokran
0: sorokan
1: seru-seruatan aku
2: semangka ini gak kerulu kan
1: apa?
2: Daun kupingnya ditraibda, ditriibber
0: oh itu
1: kuping kok diterak
0: lho kak sampe ini
1: kusok sokran
0: sokran gak sih jini
2: lupus
0: sampe ini bener
1: bulus
0: ah jenengnya
1: sapari
2: sapari
0: siapa?
1: Sapari
2: tiba-tiba nemen kuping
1: sapari
0: lho aku ini ngomong ambil uang ganteng kok gak kerungu kan ini iya
1: kerungu kan lapura-pura gak kerungu lah nyidak
0: iya
2: uang ini kupingnya gak kerungu ini dikawanan karang bilang
1: atau lek genteng
2: lho ya dilapura bakron
0: ini bakron
1: kok marai pekoro
0: bakron ini uang aku ya kenal jenis bakron ini biar nak sopir lah sopir saat ini jadi apa?
1: Gak nih? Lu saat jadi kenal pot
0: kok kenal pot?
2: Kamu jenis ini sinten?
0: Kulo dikenal ke jenis Bu Isil
2: loh
1: berapa
2: lucu?
0: Apa kok?
1: Apa?
2: Klingsi
0: oh ya sampe ini tambah nemen
2: sinten?
0: Sampe ini kok budek lah
2: sinten?
0: Sampean?
2: Gak
0: budek?
1: Budek?
0: Enggak saya gak budek
2: lah
0: abisi
2: gak
0: kucing?
2: Kucing
0: tikus
2: tikus
0: loh lah cici kucing cici tikus
2: iya pancen ini pun gantengan ya tentu itu sama kucing
0: loh gak iso ini kok jendengnya nama ini cician
2: sama bukan sama bukan cician gak sampean jaran
0: jaran jaran lho
2: ya iya kelebat keliwat ini badai sing dublek aja
1: apa
2: kelebat keliwat tau terus ngomong kayak ngomong di sini
0: apa timbangnya kok keliru sama cician mana mboten iki sakjane perlune napa sih?
2: Apa kan?
1: Kula pados Mbak Isa.
0: Nggih.
1: Pados Mbak Isa. Pados pekerjaan.
0: Oh, pekerjaan. Sampeyan bisane apa?
1: Oh, kula sembar kawangan.
0: Gosok.
1: Kawangan
0: sak. Gosok iso.
1: Saged gosok.
0: Gosok.
1: Gosok napa?
0: Setrika itu lho.
1: Oh, saged.
0: Senenge gosok apa lho?
1: Lho, kene. Gosok niku napa?
2: Lah kok gosok akik ta.
1: Mboten niku lho, ben nek kepesake nempel. Nempel.
0: Maksude gosok iki carane ya setrika. Setrika iso, mbak-mbak iso.
1: Saged
0: semua. Cuci iso.
1: Oh, semua.
0: Mbak-mbak iso ngepel ya iso, masak ya iso, nang pasar ya.
2: Urek kono.
1: Saged semua.
0: Saged semua.
1: Nggih.
0: Lah sing cita bagian apa?
2: Keuangan.
1: Iya, keuangan.
0: Lawan kene iki
2: dicita kok njaluk keuangan. Nggih, sampean apa tugas kula niki? Sing pantes ngoten.
0: Pantes.
2: Napa kondektur?
0: Lah kok gak debes arek.
1: Debes ya.
0: Anu ae sampean tukang kebon ya.
1: Oh iya ri. Iya enak ri.
2: Enak to iso pondok kebon-kebon jare enak.
0: Lho, enak kebonku iki gak ono sing ngrumati.
1: Sing
0: pojok iku aduh, semute akeh. Ha. Semut geni iku. Oke, sisi kulon, sisi wetan iku uget-uget.
1: Ya apa? Senglor, senglor itu keranggan.
2: Kau ni wah aku dikei semut, dikei uget-uget. Rasa mak iba koki dah.
0: Kamu nama satu ni panjang kau nak singri ciki gelem tak?
1: Di sapa diri di sapa.
2: Tapi kau enggak nggak welang, alang. Kamu keluar welang aku.
1: Gawean aku pernah gak mau ulung.
0: Kau kenal lagi? Daya pisan aku tak kenal tingkat.
2: Bayaran ni pinten.
0: Sama ni tu nyambut gedoran dan bayaran.
2: Betulin kau nak beten?
0: Pira?
2: Biasa ni kau umum bulan ni sudah sahulan. Sahulan sudah.
0: Dua kape ibu.
2: Dongge.
0: Cocok sudah. Pelayan saya ni kau nak bayar sudah panai kebon.
1: Kurang kan?
0: Bolong pas satu.
2: Betong bolong gangsal.
0: Kurang.
2: Betong bolong gangsal. Gangsal.
1: Pon petang bolong pon.
0: Satus kon nek kapan liyane kene gak kira bar satu. Gelem satus.
1: Paling petang polo
0: nek. Esuk mangan
1: sore.
0: Awan mangan sore mangan bengi mangan para esuk kudu mangan ya melah. Kudu.
1: Para esuk yo mangan.
2: Dadi durung adus kon kudu mangan.
1: Ngono lho. Kok mangan terus anjing ngeten kula.
0: Lho iku pengene skarpku ngono gelem gak kon.
1: Kumangan
0: satus.
2: Turun.
0: Tapi duwe gambar garing. Ya.
2: Gak ditumbasakan sampean
0: dah. Tumbasakan sampean.
2: Gareng.
0: Awak tu tangkap benda jauh bayaran suci dari siapa?
1: Kalau mendaya kita pawang gendeng ini.
0: Masih mendaya tambah gendeng. Pesnya ni.
1: Sampai lagi dapat betul mantu sih kak. Betul kesepian ni.
0: Apa lagi tu?
2: Ya tinggi keramin keran. Kau kesepian.
0: Apa sih?
1: Rasakan lah.
0: Apa keran?
1: Sano. Bu, mau nyawa aku tu ibu tu.
2: Ingat.
0: Minggir.
2: Minggir.
1: Lon di sini iki mbokku iki. Apa ibu ta, Mbok?
0: Nggih.
1: Ibu apa, Mbok?
0: Sampeyan saiki aja ngono ta lho kon niku.
1: Apa?
0: Mama ngono lho.
1: Oh, mamaku kan.
2: Mama gombal.
0: Mama gombal apa sih?
1: Ya potongane ya, masih tuwa.
2: Iki apa, Mbok?
1: Lho iki ibuku.
2: Kok itu kok ana dia lho.
1: Ya. Aku tak rungono kit mangan teko njaba omong wis gak karo-karuan. Ibu dhewe yang ngono, arek mblakrak ne dhewe wae mblakrak.
0: Ya karo iki ya mbah ibumu.
1: Ya
0: iya. Nek sing sitok ngono rada lumayan sitoke lho.
1: Apa?
0: Sitoke lak rada gagal. Sitoke kok garing ngene lho.
1: Mantan to bro sepeda.
2: Bu ngene lho.
1: Ikilah blantik sing sapari kira sing iki tani karepe bisa mbitani ngenteni panenan kepinyang bi anak kene tak sanggupi
2: tapi sak iki
1: kan ngenteni badak.
0: Apa sih
1: durung teko bapak?
0: Oh bapak ya badak kan kok ngono ta lo
1: lha
0: bapak
2: karepmu bapakmu mati ya
1: ngawur
2: kok gak ketar sepeda nang ya.
1: Iku kok kok ono montor
2: iya
1: iku bapak teko lo kon. Nah, ini supir ya, Cak Ran. Ini supir ya, iya.
2: Yo, aku supir.
1: Kok sombong ini, Rai? Iya, kan.
2: Duh.
1: Anu, aku gimana?
2: Kepanasan.
1: Momot.
2: Bapak.
1: Bapak.
2: Ojo dikubah, Bapak.
1: Aku mau. Kan itu supir ya, kan. Bapak kok momot ya?
2: Iya.
1: Cok. Carane piye? Kok momot iku boto.
2: Iya.
1: Iku momot.
2: Sak bendina ngeterno iku mlenger aku tadi momot.
1: Iya.
2: Iya.
1: Wis anggepen kayu lah.
2: Iya.
1: Iki Bang, tak jarno.
2: Yo maturun
1: nang mulai teko nggone Semarang sampai teko nggone Greges.
0: Apa?
1: Turu gak tangi belas.
0: Lho, kan kok lali mbek bapakmu. Bapakmu iku ro kapok mabur iku turu.
1: Turu nang gak apa-apa, ilere sak blek.
2: Karo pengapesane majikan lanang
1: iki. iya.
3: Nek turu ku kok ana sego kotakan. Rame. Mosok. Waduh.
1: Ya, matur karo Kanjeng Ibu iki lho.
2: Oh, Kanjeng Ibu sih.
1: Kan nek kapan gugal majikan lanang iku. Dole obel. Kring kring kring tangga wis ditobruk.
3: Mosok. Bu, Bapak anu rawuh, Bu.
0: Lah iya, lah kok gak kon gugah, kon iku sopir apa sih?
1: Kulo gugah sik.
0: Iya.
1: Ah, sampeyan larani mau sopir iku. Kulo ganti ini, Bu. Oh,
0: ta yo jek ngono.
3: Sopoe kok rame?
1: Pak.
3: Oh iya, duk kok suwek.
1: Kok suwek?
3: Kok suwek gak mulai.
1: Loh, iki Pak kok modal-modal rambuté
2: kok. Mari turu ngene mobil.
0: Lah iki apa?
1: Ibu kangen garwa.
2: Oh iya.
0: Iki rong minggu ket mule lho.
2: Iya, Bu, mari turu luar kota, Bu.
0: Iki soalnya Bapak Em iku pancen ngono.
2: Apa Bapak Em? Kok bapak em ya?
0: Bapakmu.
2: Bapakmu lho. Loh,
0: karemu lah kesuwen bapak em.
2: Oh, ngomong tadi mau mau. Ya bapak em bare mbok em ya kudu.
1: Iki bapakmu.
2: Iki
1: bojo sampean.
0: Iya. Loh,
1: lah kok kaya manuk puyuh.
2: Eh, repot nek parkir iki. Opo kok nek ngono
1: lakon parkir.
0: Iya, anakmu
1: iki lho Pak.
2: Apa-apa.
1: Iki kancaku sokan lu safari kan nyambut gawe kene saknane.
2: Oh, ngono lho.
1: Ngono lho. Santrimu aku perkara bayaran ayo diomongi diatur ya.
2: Nek iki gak apa-apa sik terus mengkri.
1: Rebu es kula satuan iki.
2: Ini karo rebu es.
1: Saya ki mumpung kena mule, Pak.
2: Ya, ya, ya.
1: Aku wis duwe pacar dhewe.
0: Iya.
1: Wis pilih-pilih aku dhewe. Ya, aku lek gak kae nambah rek timbang urip tak pilih. Lho, ngono lho.
2: Pilih. Lho, ngono lho apa iku?
1: Ya pokok aku cinta ngono.
2: Cinta, cinta.
0: Ya lek kan umpama gak oleh sampe ambek rek iku ya apa lho?
1: Timbang urip wani matri no.
2: Ojo, ojo. Ojo ben noder enak. Matri, matri.
1: Kali basan kandung cinta.
0: Iya, iya. Sampe bapak gak sepiro.
1: Ya iya.
0: Heeh, sak anu tumbuh oleh toto.
1: Iya, iya. Pacak aku pesen kon, nekone sida kawin. Ya kon nyekarang kubur ini bapakmu.
2: Wah. Waduh, omongmu yo apa neng Senin. Wah, aku sik audit kok.
1: Aku gak iso ngekek apa-apa lho.
2: Iya, iya.
1: Lah iki lho tak kei suruh temruse kanggo jagani bapakmu nek mission. Lah apa menung-menung bapakku mission niku?
2: Sakali tak ngawur ae. Lho wong tuwek kok. Oh, arek kok tuturane koyo ngono.
0: Ya sekali-sekali sih Pak sampe ngeten anak e lak ngono ta.
2: Wong aku perlu ae ya.
0: Pas nang di mana?
2: Masalah anakmu iki selesekno dhewe.
0: Oh,
2: ya ta?
1: Pasrah ya.
2: Iya pasrah. Yo arek njial pokoke pantang pokoke apik kuwi ya.
1: Tapi nek memang ana waktu sampean mulia.
2: Oh iya aku lome. Lome. Enggak aku mau lengko lah. Saya aku nang luar kota nang Semarang hari ini ya.
1: Saking ngene lho rene bapakmu kuwi nang luar kota.
2: Iya iya iya.
1: Sementara tadi bapakmu kuwi aku ya apa?
0: Ya kok ngono ya gak padha.
1: Gak padha.
2: Oh, kok ditan makaban.
1: Ya seje irunge Bu
0: panjenengan.
2: Wis. Ono.
0: Ngene bapakmu lho kok jambu winti. Lah kok kaya jambu biasa.
2: Masih ngene kok nyesel ae ya.
0: Ndak budal Pak,
2: gak rame.
1: Gak anu nginep sik ta Pak.
2: Lah apa ning ngene padha nang kono pancet ta kono.
1: Sakno ibu lho.
2: Ya Pak, nang ibumu sakno iku.
1: Ono kan hitungane duwe mlebu metu nang kan kudu wong wedok kudu urut ta.
0: Tadi lho, tadi ngono bapakmu lho lak wis bapak ya ketok tonggo-tonggoe kono.
2: Wis, kono kono rodo kon bulan.
0: Tonggone akeh Pak.
2: Lah ya tidak tonggo, ono kebutuhan ya tolong tonggo.
1: Tinggalane dhuwit.
2: Hah?
1: Tinggalane dhuwit.
2: Masalah kate dhuwit. Nek iku lho lamar ono cek. Ono cek iki lho.
1: Lho lamar ono cek.
2: Oh,
1: gak ono cek. Lamar ono cek. Cek mari cetok.
2: Oh. Cetok to gini cek dengkulmu ngono. Cek cek yo nang bang lho mesti ya.
1: Ding ding ding.
2: Lho, ayo ayo ayo. Lho ya kon, ndar kon iki opo? Iku opo tengkorak iki.
0: Jesus.
1: Wes dadah. Wah.
0: Iki apa lho saiki lho.
1: Sengene wis lek ngenteni bapak kesuwen kok arek iku selak arep-arep aku.
0: Dok kon kan arep iku lho masalah, mbok ngenteni diluk muka sapa lho.
1: Aku nurun sapa lek kan nurun sampean nek karep ya padha karo ibu.
0: Yo,
1: nurun bapakmu yang diluk ae. Iki yang ngono, lek kepin tuku cewek saiki Pak saiki.
0: Saiki Bu,
1: aku yang ngono. Pak saiki ngelamar-ngelamar.
0: Wis ta?
1: Motor motor sing ndi kok?
0: Sing ijo, tas sing abang, tas sing kuning, tas sing putih sembarang yo.
1: Lah motor plastike lah wis. Wis engko kabeh numpak aku bersedia engko. Ya Pak aku melu omah ta ya sing ngrapet omah.
2: Melu ora?
1: Iya, ora.
2: Ora.
1: Ayo.

0: Wis babat ta, ijo nae.
1: Sampeyan ojo ngalah-ngalah ta, Bu. Sekali-kali sampeyan iku di atas.
0: Aku iki wedi kune lho, bendolone iki.
1: Kok iso wedi kula dadi bojoke nang taun sama anake sampeyan iki gedene kok sik wedi ae.
0: Mbok kalah wek bendoyo. Jangan diopo-opo ya aku iku.
2: Halo.
1: Yo. Lho, Mas.
2: Waduh. Ombor-omboran bal-balan nang mburi.
1: Oke,
2: Bu.
1: Ini
2: bakal ponakan sampean.
1: Lho, ponakan apa sih?
2: Mantu, mantu. Kulo kali, Bu.
1: Oh, ndi, Bu? Ibu sampean, Mas. Kok apa, numpak apa
2: kok rekan?
3: Apa, Nak? Apa, Nak? Apa?
2: Kok aku kok seneng dadi
1: bapak?
2: Duduk iki kancaku kok.
1: Lha kok
2: turun, Mak? Iki
3: apa iki? Iki sik bakal bojoku sing iku.
2: Lho,
3: menengo ae ta. Nyeluk kancaku ta nyeluk bebek ngene.
2: Kok iki, Mang, Ibu?
3: Ibumu embo mang.
2: Bau.
1: Mriki lho. Bau. Ajo, Kren.
3: Apa?
1: Iki lho asune dicokot kan,
3: Kren. Lha iya pokoke nyokot asu.
1: Iki benakno, kan iku aku iki lho, aku sing asu iki.
3: Aku ndelok. Ndelok untune kaya untune margon.
1: Delungane ibu sampean kecantol paling.
0: Dene. Lapo bakul ombok mbok rene.
1: Iki sapa iki?
2: Iki ibu.
1: Lha kok sapa iki santai? Lha iki sapa iki lho?
2: Jange mertua aku.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Habbatu ilallah, rasa cinta kepada Allah. Iki sumber-sumber taat. Para bapak, wonten kitab Nazatul Majalis dijelasaken panjang lebar. Nabi Isa alaihissalam niku penggaweane plesir-plesir. Mboten nate kundur Nabi Isa niku. Kundur ku kundur neng ndi? Nek jenengan kundur mergo duwe griya, mergo duwe bondo,

Moga duwe garwa. Nek jenengan bar ngaji nggih kondur. Masa lunga ning Jakarta bar ngono ya kondur. Sebab ana sing diulihi. Senajan ora duwe bondo tapi duwe garwa mbek duwe griya. Niku ana sing diulihi. Anu cak aku kate mulih. Allah nguli apa cak? Nguli bojo. Nguli omah. Senajan orang duwe garwa, duwe griya ambek duwe bondo. Niku nggih mulih. Nanti cak mulih nguli apa? Ngulihi bondo, ngulihi griya. Nabi Isa alaihi salam niki bondo mboten gadah, garwa mboten gadah, griya mboten gadah. Mun top mun. Kula kinten tiyang sing rawuh semanten mboten enten sing kaya Nabi Isa. Kejaba enten sing durung rabi. Merga wis tuwek gak payu-payu. Bondo yo gak duwe, griya gak duwe, garwa gak duwe. Mboten nate kondur lelono terus siaha, penggaweane ngopeni umat. Suatu saat padha umat iki ngrumpuk, padha ibadah bareng, padha zikir bareng. Banjur takon mergo umat sing ibadah kok ketok pucet-pucet. Ketoke kok kuru-kuru ditakoni. Derek-derek panjenengan kok ibadah sampai kuru, sampai pucet. Niku nopo? Jawabane ajrih niku khauf. Sing pertama wa ajrih khauf. Sing saman ajri apa? Ajri siksane Gusti Allah, ajri neraka. Nggih. Disiksane Allah ajri neraka, ajri neraka niku siksane Allah, ajri. Lho sebab ajri disiksa neraka terus gelem taat, gelem ibadah. Iku jenenge sumber taat nomor siji khauf. Nomor siji takut. Mana bapak dan para ibu. Ini sumber sing pertama. Krono takut. Takut sikso. Ini kadah. Wangku mboten wedi nerokoku kadah. Mereka mboten wedi neraka ya gak gelem ibadah, gak gelem salat, gak gelem lentre gak wis-wis. Nek gak lentre ya selingkuh. Gak wedi soalnya mbek neraka, gak wedi. Nah niki mono bapak. Dajun Nabi Isa alaihi salam dawuh awakmu kabeh kok isik wedi gaweane. Urung wedi ambek sing gawe. Neraka niku sik gaweane Gusti Allah. Durung sing gawe. Nek sing gawe Gusti Allah, nek neraka isik gaweane. Sampeyan ku kok jek wedi ambek gaweane. Urung wedi ambek sing ten, gitu. Ya wis sapi, tapi durung apik temenan. Wis sapi, ya wis untung ah gelem salat mergo wedi neraka. Untung. Nek wis ora wedi, masyaallah, salat ya wegah. Rumangsane neraka ku crito tok. Rumangsane gugun tuhun. Akeh wong muni gugun tuhun percaya bareng sing gak nyata.
Masya Allah, para bapak. Ya nanti kuaturakan penyenengan. Kanjeng Nabi ini ku takon malaikat Jibril. Jibril, kekuatannya genin rokoku sepiro. Ya Rasulullah. Nalika Nabi Adam diceblokaken teng bumi, kangge kehidupan niku mbutuhaken geni ya Rasulullah. Akhire Gusti Allah ngutus kula mendhet geni teng neraka. Mergo donya mboten ten geni. Kula manggihi malaikat Malik sing jaga neraka. Malik, aku ditus Gusti Allah njupuk neraka sing mbok tunggoni. Sepiro Jibril aku arep njupuk sak kelungsune kurma. Kelungsune kurma niku sepinten? Nggih. Semonten niku. Malaikat Malik kaget. Ya Jibril, sampeyan nek mendhet neraka sak kelungsune kurma. Langit sapitu kobong, bumi sapitu kobong, rakenek tinggoni. Masya Allah. Lah sepiro Malik, jupo sak pleti edo. Sak pleti koyok saban ngerokok jisam suni lo. Enten cengkai, sing rodo ogol mencelat pleti, niku jenenge pleti sak pletike niku mawon Jibril sama numbah dhisik teng kali donya 70 kali. Dereng saged tinggoni Jibril, dereng saged digawe pletik niku nek dereng dumbah dhisik. Pletik ku dumbah kali cos kaline sat. Nggih. Enten kali gedene sak kali Brantas. Cosat kali sik sungai Nil gedene dicosno cosat 70 kali sat kabeh iku nembe saged didamel. Lho kok sampean wani nantang iki lho. Dadi saiki ana pabrik kobong, ruko kobong. Alas Amerika kobong. Alas Australia kobong, kabeh niki para bapak niku namung sak pletik tok. Sing kangge ngobong besi, ngobong baja, didamel gawe beton neser dan lain-lain. Niku namung sak pletik. Ini pun diumbah 70 sungai. Jadi ini uang isi diparingi Gusti Allah duwe rasa wedi datang seksane Allah. Ini uang sing beruntung. Ya Allah. Senajan derajati paling asor. Menjur nomor luru sebabe rojak. Rojakku pengharapan. Pengharapan masuk surga. Nabi Isa alaihissalam nalika siyahah niku panggih kaum malih sekelompok. Niki padha ibadah. Wajahe pucat-pucat. Awake kuru-kuru. Dadi takoni
sampean-sampean niki podo ibadah. Kok sampai pucat-pucat wajah sampean? Kok sampai kuru-kuru awak sampeanku? Maksudnya niku apa? Ya Nabi Allah, ya Ruh Allah. Karena kita-kita niki mengharapkan masuk surga. Mengharapkan masuk surga. Jadi pembangkit daripada taat yang kedua. Ini krono pengharapan. Aroja pengharapan masuk surga. Kowe nek wis bicara masalah surga. Masya Allah. Nggih perhiasan-perhiasan surga, yo taman-taman surga, yo bidadari surga, panggung-panggung surga, Masya Allah. Perlu Bapak, adik wong biasa kratone surga niku perjalanan 700 nggih. Ewu tahun, 700 ewu tahun. Niku nek di kilometer niku miliaran triliun. Niku uang biasa. Sama nitung nek sedino niku numpak jaran. Kapan sak jam 40 kilo? Sedino niku 24 jam. Saman pingno 40 kilo, ping 24 jam. Niku 900 kilometer. Niku sedino. Nek setahun yo pingno 300 kilometer. Nek aku kalkulator gak iso. Iku baru setahun. Nek kapani 70 tahun, iku piro? Mulane didawuno al jannah arduhas sama watu wal ad. Ombone surga iku padha mbek ombone bumi, mbek ombone langit. Iki para bapak, iku kanggo wong sitok, nggih. Mboten kanggo wong kabeh, mboten. Niku surgane wong biasa. Nek surgane wong sing khusus, nggih. Beda malih. Surgane wong alim beda malih. Surgane wong alim ku sik lipat maneh kali 700 maneh. 700, nggih. Lah niku surga. Mulane kapan wong bahas surga ono akhire aktif ibadah, aktif taat, krono pengharapan masuk surga. Nggih, nomor loro. Sing nomor telu mahabbah karena mencintai Allah. Para bapak Nabi Isa alaihi salam terus perjalanan. Akhirnya pinanggih kali sekelompok kaum malih. Sekelompok kaum niku wajahe tambah pucet, awake tambah kuru. Ditakoni, kene apa ibadah kok sampe koyok ngene? Jawabane, karena mahabbatullah. Karena mencintai Allah. Para bapak, krono cintaan ku panjen koyok ngoten nggih. Yang nyambut gawe ni krono cinta bojo ngono ae, cinta anak. Wis nyambut gawe jeblut nggih. Gak aruh awan, gak aruh sore, gak aruh bengi. Krono apa? Krono mencintai anak, mencintai istri. Sampai sing jenenge geger ku gilap koyok mercy. Nek panas neng sawah, kono mencintai anak, mencintai istri,
Nah, perlu bapak apalagi mencintai Allah. Ini ku sampai kuru awake sampai pucet. Loh niki cekake sumber taat niku tiga hal. Siji al-khauf, karena takut siksa Allah. Nomor dua aroja, pengharapan imbalan Allah. Yang ketiga al-mahabbah, karena mencintai Allah. Nah, para bapak, to'at-to'at sing koyok ngeten niki. Niki kudune mudawamah. Mudawamahku terus menerus. Muga barang apik niku ora bisa dadi apik nek ora mudawamah, nek gak terus menerus. Nggih. Kudu terus menerus, nek mboten ora dadi apik. Yo nek omong-omongan, sampean tau ngaji to, Pak, malam Selasa tambak beras. Siyen kula nate kula, siyen. Nggih. Kapan ge siyen niko? Mulai tahun nggih 95 klumbut nate belas sampai sepriki. Iku jenenge barang apik sing ora terus iku elek. Barang apik nek ora terus iku elek. Lha bapak kudune mudawamah, kudu terus menerus. Nggih. Enten para bapak, nggih, kanca-kanca niki sing gawene kok nyekso ning bojone. Nggih. Ning bojone kereng, ning bojone ngaplokan, ning bojone masyaallah. Tak takoni, nate ngaji mboten malam Selasa? Nggih nate, Yai, biyen nggih nate. Nggih nate biat barang, Yai. Masyaallah, nggih. Barang apik ku nek ora terus elek. Barang elek nek ora terus api. Dawa Imam Syafi'i, la khaira fi khairin la yadum. La khaira fi khairin la yadum. Bala syarra fi syarin la yadum. Fasarun la yadum khairun min khairin la yadum. Dawa Imam Syafi'i, barang wapi tapi gak ono teruse, iku gak ono api. Tahu dadi ustad, dadi ustad nate hampir nate, lo dados ustad niku nate 10 tahun. Bareng ngoten lo dadi korak, dadi mantan ustad dadi korak. Iku apik tapi gak ono teruse dadi elek. Enten malih sing korak dadi ustad. Enek korak dadi ustad iku jenenge bareng Allah tapi gak terus iku gak Allah jenenge. Nggih. La syarra fi syarrin la yatum. Ono barang elek tapi gak terus iku ora elek. Bergopo amal itu sing dinilai akhiri. Yeah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu yang dinilai adalah akhirnya. Bintau dadi mubalek da'i. Akhir dadi mubalek leren. Akhirnya dadi syarik. Apa itu? Bian dadi da'i, tukang dakwah saiki dadi pencuri. Iku jenenge mantan dai. Nggih. Iku apik ndek ambek mantan pencuri. Nek mantan pencuri iku ben ku lakone elek tapi gak langgeng bareng tobat ngaji akhire dadi dai. Nggih. Kono barang apik ora apik nek apike gak terus. Barang elek ora elek nek eleke ora terus. Elek elek elek kuwatah niku. Ya biyen ya jenenge ya peminum, ya penjudi, ya pemedok apa pemedok.
Nek sing wedok ya pengelanang. Lho tapi gak terus. Barengaten terus tobat akhirnya dadi wong apik. Iku luwih bagus katimbang wong apik banjur akhirnya dadi wong elek. Oh, bapakku dawuh Imam Syafi'i, la khaira fi khairin la yatum. Wala syara fi syarin la yatum. Fasarun la yatum khairun min khairin la yatum. Barang elek sing ora terus iku luwih apik katimbang barang apik sing ora terus. Wani sing apik taat iku sing terus mudawamah. Terus menerus. Nggih. Mulih bapak pirang-pirang kok, nggih. Kanca-kanca niku biyen ahli ngaji, saiki wis ora gelem ngaji. Ben ku ahli jamaah, akhir ora gelem jamaah, nggih. Para bapak nek mandek iku krana undur enggak masalah. Tapi nek mandek iku krana disejo, krana godaan iku bermasalah. Para bapak. Mulane biasane barang apik iso dadi gak apik iku rata-rata terpengaruh bondo, terpengaruh penggawean. Nggih. Terpengaruh penggawian. Wong biyen niku tamatan mu'alimin. Ya wis kuliah barang, wis S1, SAG. Ku akhire nyambut gawe ning ngene Cina sing ora Islam. Nyambut gawe ning Cina Jumatan gak oleh, jamaah gak oleh. Apa artinya bayar banyak gaji yang besar kalau tidak bisa sholat. Iki dieling-eling niki, dieling-eling. Nggih. Nggih, pangan niku kanggo urip. Urip kanggo ibadah. Nggih mboten? Pangan kanggo urip, urip kanggo ibadah. Nek diwali elek, nggih. Urip kanggo nyambut gawe kanggo mangan, ngono tok. Urip nyambut gawe gawe mangan, ngono tok elek. Iku gak ono bedane ambek sing duwe sungu. Oh. Gak ono bedane, nggih. Nah, para bapak, jadi kapan masalah penggawian ikono pedumane siji sing halal. Siji sing halal. Ya mbuh rupa apa wae penggaweane, sing penting halal. Nomor loro ora sampe ndadekno ibadah teledor. Ora ndadekno ibadah teledor. Nyambut gawe ya diperintah mbek Gusti Allah, golek bondo, golek o diperintah. Al-kasbul halal, usaha yang halal. Nomor loro ora ndadekno tredor ibadah. Loro bapak, sing nomor telu ora isin penggawian apa wae asal halal. Niki kata nyambut gawe isin niku. Kulo nate kok Pak takon mau nyambut gawe. Kulo sik dereng bajar nyambut gawe. Sik mulai ke pondok langsung diramekno mbek bojo. Nyambut gawe dadi belajar. Kulo teng pasar takon wong nyukur. Iku rata-rata satu bulan dapat berapa? Bareng ngono terus takon wong marung kopi. Nggih mbek telo goreng, mbek tahu goreng tak takoni rata-rata sesasi oleh pira. Kulo takon tiyang dodol dawet tak takoni nggih. Rata-rata sesasi pira. Kulo takoni kabeh. Tiyang sing nyegati niku bengi-bengi nyegati pindang dadi sate. Takoni rata-rata sesasi oleh piro.
Niki rata-rata waktu niku para bapak penghasilan satu bulan iki padha mbek PNS ruang 2. Saniki PNS ruang 2 ku pinten? Sakmene ku. Dadi botol dapet ya sakmono, tukang cukur ya sakmono, dodol warung kopi ya sakmono, nggih. PNS ruang 2 ya sakmono. Tapi nek wis sarjana ku pegelem dodol dawet. Gengsi. Kapan sarjana pegelem dadi tukang cukur? Gengsi. Gengsi. Ya luwih seneng dodol minuman keras tapi ngono. Ya Allah. Para bapak, siji sing penting halal. Sing nomor loro penggaweane gak ndadekno tredore ibadah. Nomor telu ya ora kena izin nggih, golek ekonomi yang halal, ojo sampai izin. Para bapak kula nate ternyuh didhawuhi bunyai fatah sing dalu niki dipendhaki. Undangane estri tok. Punya Fatah kundawi kula, Nak. Abahmu lho ya Fatah, iku biyen nek mulang iku mung sampe jam 10 tok, Nak. Jam 10 tok leren, jam 10 iku ngaso wae istirahat, iku leren. Abahmu sing bang bar jam 10 gak mulang. Napa sepeda pancale ditokno? Lengogas sak blek dideleh guncingan, ambi abamu dipancal, diderno ning kampung, lengo, lengo, yai pak. Jadi kenten S3, gunceng, okay, sak blek lengo ditawakno, ngacungo. Insyaallah. Yai Fatah, Yai Fatah, Abdul Fatah Hasyim. Kublek ku diteleh ning sepeda motor, sepeda pancal. Dipancal ning desa, lengo lengo, lengo lengo. Awoto. Ya Allah. Lan iki ku gengsi, gengsi. Ya enak njaluk ning calon bupati ya penak. Nek ana calon-calon pejabat dijaluki, dijaluki. Kiai kok ndremis. Kalau bapak, sifat malu itu mutiara. Kalau sifat malu masih dipegangi manusia, manusia seperti mutiara, mahal harganya. Tapi sifat malu itu akan hilang karena tamak. Tamak serakah, ingin mendapatkan pemberian dari orang lain. Tamak. Nah, kalau bapak, ini. Nah, saat ini kita balik teng pengajian ini. Taat, taat, taat. Sing kula lakoni niki Gusti, niki mboten langgeng, mboten terus menerus. Sebab napa pancen kula niku apes, kula niku lemah. Tapi walaupun kula niku praktekke mboten saged mudhawamah, boten saged terus menerus ning cinta kula nglakoni taat nggih. Cinta kula, semangat kula, niat kula nglakoni taat niki terus menerus. Para bapak, napa kok boten saged langgeng, boten saged terus menerus? Wong sing jenenge wong ubudiyah ngemawula ku taati kudu terus menerus. Mergo menungsa ku duweni sifat lemah, sifat apes. Nggih mboten? Kadang-kadang jenengan pun kenteng-kenteng. Nggih. Apa jenenge kenteng-kenteng niat e wis kuat arepe ngaji. Sore-sore wis disiapno ki kitab hikam kok kanggo ngaji. Beda motore wis diisi bensin. Ini arepe budal, nek iso engko sak khusus yae. Terus banjur sak ngajine.
Lu harape bu